kami terbatas dan kami tidak memiliki kekuatan dan kuasa. Karena itu Tuhan, setiap umat-Mu datang kepada-Mu di pagi ini dari tempat duduk mereka masing-masing dalam kerendahan hati dan mengaku sungguh akan segala dosa dan kesalahan kami di hadapan kekudusan Tuhan. Kami sadar sungguh bahwa tidak ada sesuatu yang tersembunyi di hadapan Tuhan.

Bapak Ibu Jemaat Tuhan, disilahkan berdiri. Setelah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita menerima berita anugerah daripadanya, dan saat ini kita akan mendengarkan hukum Tuhan sebagai petunjuk hidup baru bagi kita bersama-sama. Dengarkanlah hukum Tuhan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Hendaknya Roh Kudus menolong dan memampukan Bapak Ibu Saudara dan saya untuk tidak hanya mendengar hukum kasih ini, tetapi boleh melakukannya dalam perjalanan hidup dan kehidupan kita hari lepas hari.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Yes, teman-teman Pro 2 di manapun kamu dengerin 96,3 MHz. Sekarang udah pukul 9 lebih 20 menit gitu ya, teman-teman Pro 2. Tadi udah kamu

Mari kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Diberkati ibu-ibu dan anak-anak vokal grup keluarga Rayon 14 melalui kesaksian pujian, tapi juga menjadi berkat bagi kita sekalian. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, paduan suara anak Pesparawi, disilahkan.

Bapak Ibu, ini anak-anak kita yang akan mewakili paduan suara anak Provinsi Papua Pegunungan untuk ada bersama memuji memuliakan nama Tuhan dalam event Vesparawi tingkat nasional nanti di Manokwari. Kita terus menopang mereka di dalam doa ya, supaya mereka tetap kuat dan sehat, tapi juga semua yang jadi pergumulan dapat Tuhan jawab. Kita kasih semua.

Wah, wah, wah, kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Diberkati anak-anak kekasih kita bersama dengan pelatih dan semua yang siap untuk memuji memuliakan nama Tuhan nantinya. Biarlah kesaksian pujian ini boleh menjadi berkat juga bagi semua kita, Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan. Tiba waktunya bagi kita untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, melengkapi akan sukacita perjumpaan kita kembali di minggu pagi ini di dalam rumah Tuhan. Secara sinodal, pembacaan Alkitab yang menuntun kita pada minggu 14 Juni pagi ini, menurut kitab Amsal pasal 1, Amsal pasal 1 ayat 20 sampai dengan ayat 33. Saya ulang, kitab Amsal pasal 1 ayat 20 sampai dengan ayat 33. Alkitab terbuka di tangan Bapak Ibu jemaat sekalian. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu Saudara persekutuan kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami telah memuji-muji dan memuliakan nama Tuhan dalam perjumpaan ibadah yang boleh terjadi dan sedang berlangsung saat ini. Kebenaran firman Tuhan juga hendak dibentangkan bagi setiap kami umat-Mu yang mengambil bagian di dalamnya. Sebab kami rindu untuk mendengarkan akan suara Tuhan, dan firman-Mu hendak menjadi petunjuk bagi setiap kami yang mendengarkan untuk kembali melangkah dalam menjalani hari-hari kehidupan kekristenan kami, tetapi juga menjadi sebuah tanggung-tanggung jawab bagi setiap kami yang mendengarkan firman-Mu pada kesempatan ini, untuk menjadi surat-surat yang hidup, memberitakan, menyampaikan akan kabar baik yang kami boleh akan dengarkan pagi ini ke tempat di mana kami berada dalam melakukan seluruh tugas-tugas tanggung-tanggung jawab kami sesuai dengan peran-peran kami, profesi-profesi kami yang Tuhan Engkau percayakan kepada masing-masing kami. Karena itu lengkapilah kami sekalian, baik hamba-Mu yang akan memberitakan akan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan ini, tetapi juga setiap umat Tuhan yang akan mendengarkannya. Lalu berbicara bagi kami Tuhan, sebab kami sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, sumber kehidupan, kami berdoa dan memohon. Amin. Saya baca sesuai dengan Alkitab Terjemahan Baru edisi 2. Dan Bapak Ibu jemaat Tuhan mengikuti bersama dari dalam Alkitabnya masing-masing. Teguran kepada orang muda. Hikmat berseru nyaring di jalan-jalan, di lapangan-lapangan. Ia memperdengarkan suaranya. Di ujung jalan ramai ia berseru-seru. Di lorong gerbang kota ia mengucapkan kata-katanya. Berapa lama lagi, hai orang yang tak berpengalaman, kamu masih mencintai kebodohanmu, pencemooh masih gemar akan cemooh, dan orang bebal membenci pengetahuan? Berpalinglah kepada teguranku. Sesungguhnya aku hendak mencurahkan rohku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Sebab ketika aku memanggil, kamu menolak, dan ketika aku mengulurkan tanganku, tidak ada yang menghiraukan. Bahkan kamu mengabaikan nasihatku
dan tidak mau menerima teguranku, maka aku juga akan menertawakanmu ketika celaka menimpamu. Aku akan mengolok-ngolok ketika bencana datang ke atasmu. Ketika bencana datang ke atasmu seperti badai, dan celaka melanda kamu seperti puting beliung, ketika kesukaran dan kecemasan datang menimpa kamu. Pada waktu itu, mereka akan berseru kepadaku, tetapi tidak akan kujawab. Mereka akan bertekun mencari aku, tetapi tidak akan menemukan aku, karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan. Tidak mau menerima nasihatku, tetapi menolak segala teguranku. Maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana-rencana mereka. Sesungguhnya orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh kekerasan hatinya, dan orang bebal akan dibinasakan oleh ketak acuhannya. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, aman dari kengerian akan malapetaka. Demikian pembacaan Alkitab bagi kita. Pujian kepada Kristus, kekal selama-lamanya. Haleluya.

Kita mendengarkan kesaksian pujian lagi dari duet Gio dan Hana. Gio dan Hana disilahkan bersaksi dengan kidung pujiannya untuk memuliakan nama Tuhan.

Bapak Ibu, kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Diberkati Hana dan Gio dengan talenta suaranya untuk terus bersaksi memuji memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah kesaksian pujian anak-anak kekasih kita ini memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Seperti indahnya kasih Tuhan bagaikan pelangi sehabis hujan, itulah yang membawa Bapak Ibu Saudara dan saya ada hidup sampai hari ini. Amin. Boleh datang kembali di dalam rumah Tuhan. Jadi mari dengan sukacita, Ipen mau bilang selalu untuk kita, tong bisakah saling jabat tangan lagi, katakan Tuhan baik. Bapak Ibu bilang apa ? Tidak kedengaran sampai di mimbar sini. Jabat tangan saja. Bilang Tuhan baik ya. Iya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, pagi ini kembali kita diantar bersama oleh kebenaran firman Tuhan yang tidak terlepas dari bagian pembacaan kita pada minggu lalu. Ipen berharap ketong belum lupa. Bicara tentang apa ya? Ya? Hikmat, didikan, lalu antar kita bilang Tuhan sumber kehidupan. Pagi ini Gereja Kristen Injili di Tanah Papua membawa kita kembali untuk ada dalam perenungan yang masih bicara tentang firman Tuhan sumber didikan menurut Amsal pasal 1 ayat 20-33. Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mengawali perenungan kita, saya mau bertanya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang statusnya sebagai orang tua. Orang tua mana di dalam dunia ini dia akan tinggal diam saat melihat anak-anaknya berjalan menuju kebinasaan atau bahaya? Orang tua mana? Saya percaya sungguh bahwa jawabannya tidak ada di antara kita. Orang tua yang mau melihat anak-anaknya berjalan menuju kebinasaan atau bahaya. Amin. Sekalipun mungkin dia adalah sosok papa, bapak, ayah yang kalau dikatakan 1 tahun 1 kali baru ke mana? Gereja. Sebaliknya, sekalipun dia adalah ibu yang 1 tahun 1 kali baru ke persekutuan wanita, ataupun dia adalah sosok bapak, ayah yang sesekali saja mengambil bagian dalam ibadah persekutuan kaum bapa, ya itu contoh saja. Tetapi sesungguhnya sebagai orang tua yang waras, ya, yang mengasihi akan anak-anaknya, dia tidak akan duduk diam melipat tangannya ketika melihat anak-anaknya hendak memegang api, contohnya, atau berjalan mendekati jurang yang dalam. Setiap orang tua yang mengasihi akan anak-anaknya pasti akan bertindak. Benar ya Bapak Ibu? Mereka akan berteriak dengan cara apapun sekuat tenaga mereka untuk melarang. Mereka akan berlari sekuat dan semampu mereka untuk mengejar anak-anak mereka yang ada dalam bahaya. Bahkan juga akan dengan rela merebut anak-anak mereka itu dengan cara yang keras sekalipun demi untuk menyelamatkan mereka. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pertanyaannya mengapa sampai ketong harus berjuang sebagai orang tua untuk menyelamatkan anak-anak kekasih kita?
Karena setiap orang tua yang mengasihi anaknya pasti akan memberikan didikan yang terbaik. Amin. Tong mau memberikan ajaran didikan yang terbaik bagi anak-anak kita. Bahkan jika mungkin didikan itu harus tegas atau mungkin saja tidak nyaman bagi anak-anak kita. Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu bisa membayangkan bagian ini, pengantar kita dalam perenungan ini. Jika saja kita sebagai manusia tahu bagaimana cara mengasihi dan mendidik anak-anak kita, terlebih lagi Tuhan kita. Siapa? Bapa di sorga. Tuhan kita, Bapa di sorga yang kita panggil, kita sapa sebagai Tuhan dan Allah kita. Dia bukan Allah yang pasif, Bapak Ibu. Dia tidak akan pernah diam untuk melihat kita, ibarat tadi, sebagai orang tua yang tidak akan membiarkan anak-anaknya untuk ada di dalam bahaya. Tuhan kita bukanlah Allah yang pasif. Dia tidak pernah tinggal diam melihat Bapak Ibu Saudara dan saya sebagai anak-anaknya ketika kita berjalan dalam kebutaan rohani kita dan moral kita menuju jurang kebinasaan. Tuhan dia sangat aktif, Bapak Ibu. Jangan kira Tuhan itu dia tidak lihat akan segala sesuatu yang sedang dan sudah Bapak Ibu Saudara dan saya lakukan yang tidak sesuai dengan kehendaknya di hadapan Tuhan. Dia sangat aktif, Bapak Ibu harus menyadari ini, untuk mendidik Bapak Ibu Saudara dan saya sebagai umatnya. Sehingga pagi ini kembali melalui perikop Amsal 1 ayat 20-33, tong akan belajar dan renungkan bagaimana cara Tuhan Allah kita, Bapa, mendidik Bapak Ibu Saudara dan saya sebagai anak-anaknya, sebagai umat kepunyaannya. Dengan tema yang antar kita bilang apa? Firman Tuhan sumber didikan. Bapak Ibu Saudara, persekutuan Jemaat Bethlehem Wamena yang diberkati Tuhan. Tema ini kenapa diangkat? Ataupun judul perikop ini, ataupun kenapa teks ini ditulis untuk kita sama-sama belajar pagi ini. Salomo, dia sedang melihat akan adanya krisis moral yang terjadi ketika itu dan krisis spiritual yang terjadi. Secara khusus kalau dalam terjemahan baru edisi 2, judul pembacaan ini katakan teguran kepada orang-orang muda. Ada orang-orang muda di sini? Orang-orang muda, halo? Dong biasa ada di posisi balkon ini. Adakah? Iya, ada juga di sini ya, orang-orang muda. Iya, Bapak Ibu Saudara, tetapi juga bagian firman yang ditulis Salomo ini ditujukan kepada kita sekalian. Ada terjadi krisis moral hari ini dan krisis spiritual secara rohani dari tengah-tengah perjalanan kehidupan kekristenan kita. Ayat 20-21 dari pembacaan kita. Hikmat itu digambarkan seperti apa? Manusia yang sedang berteriak. Hikmat berteriak di jalan-jalan, Bapak Ibu. Hikmat berteriak di lapangan. Hikmat berteriak di ujung jalan. Hikmat berteriak di lorong gerbang, di pusat kota, di mana-mana tempat. Tidak saja dari setiap mimbar-mimbar gereja. Ada apa? Kenapa? Hikmat ini harus disampaikan bukan saja dari mimbar gereja, tapi juga sampai kepada mereka yang ada di luar sana. Di lapangan, di jalan, di pasar, di mana-mana tempat. Masalahnya adalah di tempat-tempat keramaian inilah anak-anak muda Israel, ya, orang-orang Kristen sedang rentan tersesat. Di sana, di tempat itu, di dalam hidup kita manusia ada godaan. Di tempat-tempat keramaian tadi dicatat oleh Salomo kenapa dia menulis bagian ini, karena ada godaan judi di sana. Di tempat-tempat ramai itu. Bapak Ibu, halo. Bapak Ibu tahu di sini di mana tempat judi? Tahu kah tidak, ke? Bapak-bapak, halo. Tempat judi di mana, bapak-bapak? Bapak Novri senyum-senyum ini. Berarti tahu di mana, ya? Iya, bapak-bapak, ibu-ibu tidak tahu ya?
Ya, kamu luar biasa ibu-ibu. Dan tidak tahu, karena ibu-ibu banyak yang tidak tahu setiap ibadah keluarga itu. Bapak ibu, halo, ibu-ibu ini tidak tahu ini. Jadi setiap ibadah keluarga ibu-ibu yang paling banyak. Contoh tadi, keluarga Rayon 14. Bapak ibu sulit atau? Yang berdiri itu siapa? Perempuan-perempuan. Bapak-bapak di mana keluarga Rayon 14? Bola? Bola?

Kan di mana-mana tempat Bapak Ibu Saudara kita pun tanggung jawab dalam peran-peran kita masing-masing. Jangan lupa bagian itu. Ada penipuan bisnis di sana, itu di Israel. Di Wamena tidak ada penipuan tentang usaha, kerja dan lain sebagainya. Ada pergaulan bebas, ada perampokan dan ada ajaran-ajaran sesat. Kalau kita baca Amsal pasal 1 ayat 10 sampai 19, dia menjelaskan itu. Kota itu dipenuhi dengan suara-suara bising yang membujuk manusia untuk jatuh ke dalam dosa. Sehingga ini menjadi alasan, karena kota itu begitu bising dengan godaan, Tuhan dia tidak tinggal diam di baitnya yang sunyi. Tuhan sengaja menurunkan hikmatnya ke jalan untuk mendandingi akan segala bentuk suara dosa itu. Tuhan mau supaya firmannya menjadi sumber didikan yang praktis di tengah-tengah kerasnya kehidupan hari ini. Bapak Ibu, halo. Kalau dong ikuti ya di medsos. Ya, Bapak Ibu pakai medsos toh? Iya, Ipen juga. Enggak apa-apa. Iya. Ada satu akun yang menyebut mereka pintu gerbang. Bapak Ibu, halo. Lu sudah dengar ini kan belum? Yang lagi ramai-ramaiin, yang menyebut diri mereka sebagai penginjil jalanan itu. Bapak Ibu sudah tahu, di medsos itu luar biasa. Dia bicara tentang ini. Orang-orang muda yang tampil, mereka menyebut mereka sebagai penginjil jalanan, pintu gerbang timur ini. Bapak Ibu sudah pernah lihat, dengar penginjil jalanan ini yang ketong ketemu di pasar sana itu. Pasar Jibama, Pasar Potikelek, iya toh? Ada di jalan-jalan, Bapak Ibu. Gerakan anak-anak muda yang memberitakan Injil di jalan-jalan, di pasar-pasar, kita bisa lihat hari ini. Ada posisi positif bahwa firman Tuhan tidak boleh terpenjara dalam gedung gereja dan menjadi bagian Bapak Ibu yang setiap saat mengambil bagian dalam persekutuan di dalam rumah Tuhan. Tapi ada sebuah pergumulan yang luar biasa secara khusus di lembah agung ini kepada orang-orang asli yang ada di lembah ini. Bukan berarti Bapak Ibu sempurna tong yang ada dalam rumah Tuhan ini, tapi menjadi pergumulan kita. Karena apa? Di luar sana banyak kejahatan, di luar sana ada begitu banyak hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sisi positif ini yang harus ketong ambil. Yang tong bilang dorang bicara-bicara apa, kemudian ada yang mengklaim lagi bilang itu nabi-nabi palsu. Ada toh Bapak Ibu, pasti Bapak Ibu punya pikiran seperti itu. Tapi tong bawa yang positif tentang firman Tuhan yang sedang disampaikan, tentang teguran-teguran yang disampaikan. Nanti baru hal-hal yang lain, sisi negatifnya seperti apa. Penginjil jalanan, mereka mengingatkan kita bahwa firman Tuhan itu adalah didikan yang hidup, yang harus menggema di mana-mana tempat, di pasar, di tempat-tempat Bapak Ibu Saudara dan saya kita bekerja, tapi juga di dalam perjalanan hidup dan kehidupan kita. Artinya, Bapak Ibu dan saya, kita dituntun untuk memberitakan firman Tuhan dari tengah-tengah tugas-tugas dan tanggung-tanggung jawab kita. Baik sebagai seorang ASN, sebagai seorang swasta, sebagai pejabat, sebagai pimpinan hari ini, bahkan juga sebagai seorang imam dan ibu dari tengah-tengah perjalanan kehidupan kita, dan terkhusus sebagai orang-orang muda, untuk juga bersuara menyatakan kebenaran apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tong tidak bungkam, tong tidak diam, tong tidak pasif, tong tidak pura-pura dan munafik dari tengah-tengah perjalanan kehidupan kekristenan kita. Namun kita juga diingatkan untuk menggunakan hikmat yang daripada Tuhan. Nah, ini mungkin bisa kita lihat sama-sama. Hikmat daripada Tuhan ini juga harus dipakai untuk memberitakan

Firman dengan versimu, dengan caramu, dari tengah-tengah tugas tanggung jawab kita. Karena esensi hikmat itu adalah tahu bagaimana cara menyampaikan kebenaran firman itu dengan tepat. Harus dipenuhi dengan kasih dan penuh dengan rasa hormat. Tidak apa, terus menyinggung seperti itu, ya, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Jadilah penginjil melalui kejujuran di tempat kerja kita masing-masing. Jadilah suara-suara hikmat yang melalui tutur kata kita memberkati orang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bagian kedua ayat 22 dari pembacaan kita menjelaskan tentang kondisi hati dari setiap umat Tuhan, dari manusia yang menolak didikan itu sendiri. Ayat 22, Salomo, dia membagi manusia yang menolak didikan itu ke dalam 3 kelompok. Bapak Ibu pegang ini. Ayat 22 menjelaskan tentang kondisi hati manusia yang menolak didikan. Dan Salomo menggambarkan manusia yang menolak didikan itu ke dalam 3 kelompok. Yang pertama, orang tak berpengalaman. Orang tak berpengalaman ini, Bapak Ibu, adalah gambaran orang yang labil. Pribadi yang labil. Mudah diombang-ambingkan oleh tren dunia hari ini, oleh segala bentuk ajaran sesat hari ini, dan malas belajar tentang kebenaran. Kedua, pencemooh. Gambaran pencemooh ini adalah orang yang sombong, suka mengejek hal-hal rohani, menyepelekan hal-hal rohani, dan merasa diri paling benar tanpa perlu diajar. Dia tidak mau menerima didikan, dia tidak mau diajar. Dan orang bebal ini lebih bahaya, ya Bapak Ibu. Gambaran orang bebal ini, mereka bukan bodoh secara intelektual, ya, dong orang pintar. Tetapi orang bebal secara moral, dong tahu perbuatan yang dong lakukan itu adalah dosa, tetapi apa? Sengaja melakukannya dan membenci teguran. Pendeta Yandi Manobe bilang, Jemaat, yo, ada orang seperti ini di sini kah? Ada kah tidak? Dia pakai baju warna, itu pendeta Manobe yang menyampaikan, kalau Bapak Ibu masih ingat. Ya, sehingga ini menjadi alasan Bapak Ibu, bagi kita bersama-sama untuk belajar dari kebenaran firman Tuhan pagi ini. Masalahnya, masyarakat di zaman itu sering berpikir bahwa mereka bisa hidup sembarangan saja, ya, dan melanggar hukum Tuhan. Lalu saat masalah itu datang, mereka tinggal membawa korban persembahan ritual kepada Tuhan, lalu semuanya beres. Bapak Ibu Saudara, sehingga melalui firman Tuhan, teks ini menegaskan kepada kita, Tuhan Allah, dia menolak kepura-puraan. Firman Tuhan itu datang untuk, ya, tidak datang untuk menyenangkan ego kita saja, melainkan firman Tuhan ini ditulis mengingatkan kita tentang segala keberadaan hidup kita. Datang sebagai teguran yang keras, mengoreksi kita, bahkan juga mungkin membuka akan segala dosa dan kesalahan yang mungkin kita sembunyikan di hadapan Tuhan. Lalu ayat 23, Tuhan berkata, berpalinglah kamu kepada teguranku. Ya, ini adalah panggilan untuk bertobat kepada setiap Bapak Ibu Saudara saya yang tidak mau untuk menerima akan didikan Tuhan. Firman Tuhan bilang, berpalinglah kamu kepada teguranku. Ini adalah panggilan untuk bertobat. Allah dia berjanji, jika Bapak Ibu Saudara dan saya, kita mau tunduk pada didikannya, dia akan mencurahkan rohnya dan menyatakan firman-Nya kepada kita. Artinya, ketika kita merespon akan panggilan untuk bertobat itu dan tunduk pada didikannya, Allah dia akan memberikan dua hadiah rohani terbesar dalam hidup kita. Dua hadiah rohani apa? Roh Kudus akan tinggal di dalam hati dan seluruh kehidupan kita, dan keterbukaan akan firman-Nya yang
akan menyatakan semua yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, Tuhan, Dia tidak mencurahkan Roh-Nya yang kudus ke dalam hati orang-orang yang bebal tadi itu, yang sombong, yang terus mempertahankan dosa dari tengah-tengah hidup dan kehidupannya. Artinya, pertobatan itu adalah tindakan mengosongkan diri kita dari ego dan dosa kita. Ketika Bapak Ibu dan saya, kita merendahkan diri dan mau untuk diajar, saat itulah hati kita menjadi bejana yang bersih. Dan Allah berjanji akan memenuhi bejana itu dengan mencurahkan Roh-Nya yang nantinya akan memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa hidup taat. Sebab manusia tidak akan mampu melakukan firman Tuhan hanya dengan kekuatannya sendiri. Amin. Banyak orang membaca Alkitab hari ini. Banyak orang mendengarkan firman Tuhan hari ini, tetapi tidak mengerti akan maknanya. Atau juga mungkin menganggap Alkitab itu membosankan. Ya, pemberitaan-pemberitaan firman Tuhan juga mungkin membosankan dan tidak relevan. Mengapa Bapak Ibu? Karena mereka membacanya dengan hati, mendengarnya dengan telinga yang menolak didikan. Artinya, Allah hanya akan menyatakan atau membukakan ke dalam arti firman-Nya kepada orang yang punya niat untuk taat. Bapak Ibu siap membuka hati kita untuk menerima didikan? Membuka hati kita untuk menerima teguran? Kita tidak akan menjadi orang bebal, pencemooh, dan orang yang hidup tidak takut akan Tuhan, karena kita mau hati dan seluruh kehidupan kita dibaharui dan membiarkan Roh Kudus hadir menuntun akan perjalanan hidup dan kehidupan kita. Dan konsekuensi menolak didikan firman Tuhan, bagaimana ketong belajar dan kenal tahu akan kasih Allah di dalam kehidupan kita itu begitu luar biasa. Kasih Allah itu yang bawa Bapak Ibu Saudara kita semua ada sampai hari ini, sekalipun dalam praktek kehidupan kita Dia menemukan kita masih menjadi orang yang bebal, menjadi pencemooh dari tengah-tengah hidup dan kehidupan kita. Tetapi Bapak Ibu perlu tahu bahwa keadilan Tuhan itu juga nyata kepada setiap kita. Dalam sastra hikmat Yahudi, ini sangat menekankan hukum tabur tuai, Bapak Ibu jemaat. Ya, sehingga ayat 24-32 dari pembacaan kita mau menjelaskan dan memperingatkan kita tentang bahaya yang mengerikan. Jika Bapak Ibu Saudara dan saya sampai hari ini masih menutup telinga kita dan tidak mau membuka hati kita untuk menerima didikan daripada Tuhan, ketika kita sengaja menolak saat Tuhan Dia panggil kita melalui firman-Nya, ketika Bapak Ibu Saudara dan saya mengabaikan uluran tangan Tuhan, Bapak Ibu ingat akan tiba masanya malapetaka itu datang seperti apa? Bapak Ibu, halo. Dalam pembacaan ini malapetaka datang seperti apa? Seperti badai. Pada saat kehancuran itu tiba, penyesalan itu akan terlambat, Bapak Ibu. Ya, hari ini Ibu Pendeta berdua lagi menjalankan proses kunjungan pastoral untuk penjaringan majelis jemaat. Ya, periode yang baru nanti. Ada banyak hal yang tong temui, ya. Ada banyak dinamika cerita dalam perkunjungan percakapan yang kita lakukan. Ada yang siap, ada yang tidak siap, ada yang banyak hal yang menjadi pertimbangan. Suami menyampaikan isi hatinya, istri menyampaikan isi hatinya, lalu bawa kepada mereka tidak siap untuk mengambil bagian dalam barisan pelayanan ini. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini mengarahkan kita bersama-sama. Karena itu, mari terapkan firman Tuhan ini sebagai sumber didikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, hari ini juga ketung lagi demam-demam piala dunia ini. Hikmat Tuhan tuntun kita. Mengingatkan bapak-bapak saja ini, Ipen mau bilang bapak-bapak saja. Sekarang apa yang lagi main jadwal, ya? Iya tuh kenapa ya? Begitu Bapak Ibu, ya ketum diingatkan untuk bagian ini.
Ya, firman Tuhan ini datang kepada kita sekalian, mengarahkan kita, ya, untuk siap untuk menerima didikan, ajaran daripada firman Tuhan. Karena itu mari miliki hati yang mau untuk diajar, jadikan firman Tuhan itu sebagai otoritas tertinggi dalam perjalanan hidup kita. Dan cepat untuk berbalik, sadar akan pelanggaran kesalahan kita dan bertobat. Sehingga ayat 33 itu menjadi janji untuk kita sekalian. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Tuhan tolong memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Disilahkan vokal grup Ikatan Keluarga Biak bersaksi dengan kidung pujiannya, dua lagu sekaligus.

Shalom, warga jemaat sekalian. Kami dari Pekatan Biak menyanyi lagu dalam bahasa Biak, yaitu lagu Kawasa Beroba Boine Sembransi Sokenem Sena Ramai Dunia Befnai Sipa Sembrano dan Pampan. Artinya, kami di dunia ini, hal-hal duniawi mengajak kita sehingga kita jauh dari Tuhan. Nah, maka oleh sebab itu kita harus kembali minta ampun oleh Tuhan. Semoga kemudian hari kita bisa diselamatkan. Semoga pujian atau lagu ini menjadi pedoman atau menjadi nasihat berkat bagi kita semua. Terima kasih.

Kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Diberkati Bapak Ibu Saudara Vokal Grup Ikatan Keluarga Biak yang telah bersaksi dengan kidung pujian melalui karunia talenta suara dan bermain musik. Dan biarlah kesaksian pujian ini juga menjadi berkat bagi kita sekalian. Bapak Ibu Saudara Persekutuan, pagi ini kita akan bersama-sama menjadi saksi atas pembaptisan kudus yang akan terjadi bagi anak-anak kekasih kita, Kinryu dan Adeva. Karena itu, Bapak Ibu Saudara, mari dengar pengajaran pembaptisan kudus. Ada 4 hal pokok yang diberitahukan kepada kita dalam pembaptisan kudus. Yang pertama adalah tentang penyucian dosa. Kita bersama anak-anak kita telah dikandung dan diperanakan dalam dosa. Oleh sebab itu, kita tidak bisa masuk ke dalam kerajaan Allah sebelum kita disucikan dan menjadi baru. Hal itu dinyatakan kepada kita melalui pembaptisan dengan air. Pembaptisan dengan air menunjukkan akan penyucian dari kecemaran jiwa kita, supaya kita merendahkan diri, mengaku dosa, dan menyerahkan diri kepada Tuhan. Kedua, persekutuan dengan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, kita pun mati dan bangkit dalam kehidupan baru dengan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dengan demikian, melalui baptisan, kita bersama anak-anak kita dimeteraikan menjadi anak-anak Allah dan hidup dalam persekutuan dengannya. Ketiga, perjanjian kasih karunia Allah. Pembaptisan kudus mengajarkan kita bahwa kita telah dihubungkan dengan Allah atas dasar perjanjian keselamatan sebagai wujud kasih Allah kepada kita. Karena itu kita harus setia dan taat kepada Allah serta melaksanakan kehendaknya. Kita harus mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Jika oleh kelemahan kita jatuh ke dalam dosa, haruslah kita ingat perjanjian kasih karunia Allah dan kembali kepada Allah yang memanggil kita. Keempat, anggota gereja Tuhan. Kita bersyukur bahwa melalui baptisan, kita bersama anak-anak kita menjadi anggota gereja Tuhan yang kudus dan am di segala zaman dan tempat. Demikian juga di dalam GKI, di tanah Papua, anak-anak kita turut dipanggil bukan sebagai orang luar, melainkan sebagai orang di dalam persekutuan dengan Tuhan. Sehingga menjadi tanggung jawab Bapak Ibu dan jemaat bersama-sama, kita mendidik anak-anak yang akan dibaptis ini dengan pengajaran iman Kristen dan memberikan teladan kehidupan yang baik bagi mereka. Dengan demikian, anak-anak kita tidak tersesat oleh kesalahan dan kelalaian Bapak Ibu dan jemaat. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Maha Murah, kami mohon padamu, kuduskanlah air baptisan ini dan terimalah anak-anak kekasih Kinryu dan Adeva dalam kasih karuniamu. Sebab Yesus Kristus telah menebus dosa mereka, berilah oleh kuasa Roh Kudus anak-anak ini bertambah besar secara lahiriah maupun batinnya, serta diteguhkan dalam iman, harap, dan kasih. Amin. Disilahkan Papa Mama Kinryu dan Adeva untuk berdiri. Saya bertanya kepada Bapak Ibu para orang tua. Pertama, apakah Bapak Ibu percaya bahwa Yesus Kristus adalah jalan keselamatan yang disaksikan oleh Alkitab? Apakah jawabmu? Kedua, apakah Bapak Ibu berjanji untuk mengajar anak-anak ini pada jalan keselamatan? Apakah jawabmu? Tuhan Bapa di sorga mendengarkan pengakuan dan janjimu. Bapak Ibu jemaat Tuhan disilakan berdiri. Bapak Ibu jemaat Tuhan juga akan menjawab dengan sungguh-sungguh 2 pertanyaan ini. Apakah saudara-saudara percaya bahwa Tuhan telah menerima anak-anak ini sebagai anggota jemaat? Apakah jawabmu?
Kedua, apakah saudara-saudara berjanji bahwa saudara-saudara menjadi teladan bagi anak-anak ini pada jalan kebenaran? Apakah jawabmu? Tuhan Bapa di sorga juga mendengar akan pengakuan dan janji jemaat.

pembaptisanku dilaksanakan Bapak Ibu Saudara. Nyanyian rohani nomor 87 bait keempat akan

Bapak Ibu jemaat Tuhan, disilakan duduk. Mari kita tunduk kepala dan berdoa atas proses pembaptisan kudus yang boleh berlangsung. Ya Tuhan Allah, Bapa kami di sorga, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah menyucikan anak-anak kami, Kinryu dan Adefa. Karena itu, dengan darah anakmu Yesus Kristus kami mohon, pimpinlah dan kuatkanlah anak-anak ini oleh rohmu yang kudus seumur hidup mereka. Kuatkanlah juga para orang tua dengan kuasa roh kudus, agar mereka dapat memimpin dan memelihara anak-anak kekasih ini dengan sebaik-baiknya. Berilah para orang tua dan juga jemaat Tuhan, supaya tiap-tiap hari boleh memberi contoh dan kelakuan yang suci. Dalam kuasa dan berkat Tuhan, anak-anak ini akan menjadi saksimu yang setia dan membesarkan nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan memberikan persembahan syukur kita, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Boleh menyiapkan pemberian-pemberian syukur kita. Sebagai respon dalam peribadatan ini, dengarkanlah firman Tuhan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. 2 Korintus 8 ayat 12. Kita menyanyi nyanyian rohani nomor 119, bait 1 dan bait-bait seterusnya untuk mengiringi pemberian syukur kita.

Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kita akan berdoa menyerahkan persembahan syukur kita. Dan di dalam doa persembahan syukur ini ada satu keluarga, keluarga Ginetoi Ariwei, yang untuk pertama kali membawa anak kekasih mereka, Grisel Melanesia Santi Ariwei, ke dalam rumah Tuhan. Karena itu disilahkan Bapak dan Ibu berdiri bersama dengan putri kekasih. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa persembahan syukur kita. Merespon akan segala ungkapan syukur kepada Tuhan atas peribadatan yang boleh kami lakukan bersama-sama minggu pagi ini, tetapi juga atas segala berkat-berkat Tuhan yang mengalir melimpah menjadi bagian dalam perjalanan hidup kerja usaha dan pencaharian dari setiap umat Tuhan, membawa dan mengantarkan kami ada dalam sukacita memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan-persembahan syukur dalam bentuk uang ini telah terkumpulkan di dalam setiap pundi-pundi persembahan syukur, tapi juga di dalam setiap peti-peti persembahan syukur, dan ada di tangan para hamba-hambamu pada kesempatan ini. Pemberian-pemberian syukur ini diberikan dari setiap tangan-tangan yang dengan penuh sukacita memberi kepada Tuhan sebagai bentuk pernyataan iman kepadamu, sebagai sumber segala berkat dalam perjalanan hidup dan kehidupan kami sebagai umat kepunyaanmu, tetapi juga hendak menopang akan seluruh pekerjaan pelayanan Tuhan di tengah-tengah gerejamu, baik di arah Sinode GKI di Tanah Papua, Klasis GKI Bali Mialimo, tapi juga di tengah-tengah persekutuan Jemaat Bethlehem Wamena di tempat ini. Karena itu diberkatilah setiap tangan yang telah memberi dengan sukacita pada kesempatan ini. Biarlah Roh Kudus-Mu meyakinkan setiap kami yang telah memberi bagi Tuhan bahwa kami tidak akan berkekurangan sesuatu apapun dari tengah-tengah perjalanan hidup kami, kerja kami, usaha kami, dan pencaharian kami. Karena kami memberi dengan iman percaya yang sungguh bahwa Tuhan sendiri yang akan memberkati akan hidup dan kehidupan kami, dan mencurahkan berkat-Mu terus mengalir menjadi bagian dalam setiap lumbung-lumbung pencaharian kami. Bersama-sama dalam pemberian syukur umat-Mu pagi ini, ada 13 keluarga yang boleh memberikan persepuluhan mereka. Keluarga R. Siregar, keluarga di rayon 3, di rayon 5, di rayon 17, Bapak Silo Jimmy Wayeni, seorang ibu di rayon 6, di rayon 15, dan seorang pemuda-pemudi di rayon 3 dan 17, tapi juga anak Carla Manobi, serta 3 keluarga yang tidak menyebutkan nama mereka. Juga 4 keluarga yang mengucap syukur atas pertambahan 1 tahun usia yang Tuhan anugerahkan kepada orang-orang kekasih mereka. Keluarga Calvin Sima, atas penambahan usia anak kekasih Arjuna Sima yang ke-21 tahun tepat tanggal 12 Juni. Keluarga Jonathan Amangalik, atas penambahan usia anak kekasih Adelardo Arka Mangalik yang ke-8 tahun tepat tanggal 2 Juni. Dan Bapak Kekasih genap 46 tahun pada tanggal 10 Juni. Keluarga Edmundus Masriat, atas penambahan usia anak kembar terkasih Joshua Lebang Masriat dan Juan Lebang Masriat yang ke-14 tahun. Juga keluarga Batubara di rayon 10 atas penambahan usia anak kekasih Matwe Batubara pada 9 Juni yang lalu. Juga 11 keluarga yang mengucap syukur kepada Tuhan karena mengalami kasih kebaikan dan mohon lindungan kasih Tuhan atas berbagai hal khusus dari tengah-tengah hidup dan kehidupan mereka. Teristimewa keluarga Ginetoi Ariwei yang boleh mengantarkan anak kekasih mereka untuk pertama kali ada di dalam rumah Tuhan, anak kekasih Grisel Melanesia Santi Ariwei, dan saat ini kedua orang tua kekasih sedang menggendongnya dan ada dalam keadaan berdiri di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati pertumbuhan, perkembangan anak kekasih kami Gisel dari tengah-tengah perjalanan hidup dan kehidupannya, sebagaimana menjadi ketetapan dan kedaulatan-Mu atas perjalanan hidup dari anak kekasih ini ketika Engkau menghadirkannya ke tengah-tengah kehidupan Bapa dan Ibu. Tuhan memberkati kedua orang tua
supaya mereka mampu untuk menjadi teladan dan bertanggung jawab atas apa yang menjadi anugerah dalam perjalanan hidup mereka, menjadi teladan, menjadi berkat, dan memuliakan nama Tuhan, serta mendampingi, mendidik, membimbing, dan membesarkan anak kekasih ini bersama dengan anak-anak yang telah Tuhan anugerahkan dalam perjalanan hidup kedua hambamu. Bahkan semua yang mengasihi dan mencintai anak kekasih kami Grisel, Tuhan menyertai juga dan memberkati serta memampukan mereka. Keluarga Roni Hartono yang bersyukur kepada Tuhan atas pelaksanaan pembaptisan kudus yang boleh terjadi atas anak kekasih Kinryu, Safir Regi Hartono, boleh menerima pembaptisan kudus dan dimeteraikan di hari ini juga bersama dengan keluarga Darius atas anak kekasih mereka Ceisa Adeva Marsieduri. Puji nama Tuhan untuk semua yang boleh terjadi dan berlangsung pada kesempatan ini. Dan biarlah anak-anak ini terus dikawal oleh Tuhan dalam pertumbuhan dan perkembangan mereka melalui kedua orang tua, tetapi juga semua yang mengasihi dan mencintai anak-anak ini. Keluarga Bandung di Rayon 4, keluarga Abraham Wai, keluarga M. Tunai atas berkat Tuhan sehingga ibu keluarga boleh sembuh dari sakit. Keluarga Anmeke, Art dan Cafe, yang bersyukur juga kepada Tuhan. Satu keluarga di Rayon 5 dan 12, seorang pemuda di Rayon 3. Keluarga besar TKYPK Bethlehem Wamena, keluarga besar SDYPK Bethlehem Wamena untuk penyertaan Tuhan selama satu tahun ajaran, sehingga tahun ajaran 2025-2026 telah diakhiri dengan baik. Dan terus mohon kasih dan berkat Tuhan sebagai guru yang agung bagi para guru dan seluruh peserta didik. Satu keluarga yang tidak menyebutkan nama juga atas segala berkat dan perlindungan Tuhan. Hamba bawa seluruh ungkapan syukur yang telah disampaikan kepada Tuhan secara khusus, baik persepuluhan, ucapan syukur karena pertambahan satu tahun usia, tapi juga atas berbagai hal khusus. Tuhan melihat dan mengenal setiap pribadi dan keluarga ini, diberkati hari-hari kehidupan mereka, dari tengah-tengah pekerjaan usaha pencaharian, tapi juga di dalam setiap perjalanan hidup rumah tangga mereka. Umur panjang, kuat dan sehat terus Tuhan anugerahkan menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Kami terus berdoa bersama-sama bagi tua-tua jemaat kami, para janda duda anak yatim piatu, bahkan seluruh umat Tuhan yang ada di tengah-tengah rayon 1 sampai rayon 20 tanpa terkecuali. Dari tengah-tengah perjalanan hidup rumah tangga mereka, pekerjaan mereka, tapi juga apa yang menjadi gumul-gumul dalam perjalanan kehidupan umat-Mu. Berdoa terus bagi warga jemaat yang sedang bergumul dalam kesakitan mereka, yang saat ini dirawat di rumah sakit, di klinik, maupun di rumah-rumah mereka. Ibu Ella Halatu yang dirujuk ke Jayapura, Tuhan menolong, Tuhan memberkati, memberikan kesembuhan dan pemulihan bagi hamba-Mu. Berdoa terus untuk yayasan dan klinik Yamasasak dalam menjalankan tugas pelayanan. Terus Tuhan menyertai dan memberkati. Berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami, tapi juga berdoa untuk gereja Kristen Injili di tanah Papua dan denominasi gereja yang lainnya. Tuhan terus memberkati para hamba-hambamu yang Tuhan percayakan untuk memimpin tanah dan negeri ini, tapi juga memimpin gereja, supaya senantiasa dengan hikmat yang berasal daripada Tuhan mereka dimampukan untuk menyatakan kasih, kebaikan, keadilan yang bersumber daripada Tuhan, tapi juga mau menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah di dalamnya. Kami terus berdoa untuk LPPD Provinsi Papua Pegunungan dalam segala gumul mereka mengikuti event Pesparawi Nasional di Manokwari. Tuhan tahu akan segala bentuk persiapan dan pergumulan mereka sampai hari ini, masing-masing kategori, bahkan seluruh peserta dan pengurus. Kami berdoa taruh dalam tangan kuasa Tuhan. Buka jalan bagi mereka Bapa. Beri kemudahan, jadikan berhasil dan beruntung. Apa yang menjadi gumul mereka, jadi menurut kehendak bebas Tuhan. Karena kami percaya tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Mereka sudah mempersiapkan diri mereka sebaik mungkin untuk mempersembahkan dan memberikan yang terbaik hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Hamba mohon hitung segala sesuatu yang telah dilakukan dari sekian peserta pengurus yang ada. Sesungguhnya ada hati yang tulus, ada hati yang sungguh-sungguh benar takut akan Tuhan, dan ada motivasi-motivasi yang tulus di hadapan-Mu hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Karena itu Bapa, hamba minta Tuhan hitung bagian itu. Tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Ketika Engkau berkenan, Engkau berfirman, maka semuanya jadi.
Kami percaya dan mempertaruhkan itu dalam tangan kuasa Tuhan. Mereka rencana pada tanggal 17 Juni nanti, yang tidak akan lama lagi ini, akan berangkat ke Manokwari dan kembali pada tanggal 30 Juni. Rentang waktu ini, rencana ini, hamba taruh dalam tangan kuasa Tuhan. Dan hamba minta Tuhan nyatakan kuasa dan mujizat-Mu, supaya kami percaya bahwa Engkau hidup. Engkau Allah yang bertakhta di atas puji-pujian akan menyatakan itu bagi kami. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Dan kami berdoa untuk pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, secara khusus Bapak Gubernur, Bapak Sekda. Tuhan tahu dan mengenal mereka. Jauhkan pikiran sia-sia daripada setiap pemimpin kami ini, Tuhan. Karena itu, bawa mereka untuk melihat apa yang Tuhan mau dan Tuhan rencanakan. Gerakan hati mereka dengan kuasa Roh Kudus untuk menolong, memberikan jalan keluar dari semua yang menjadi pergumulan LPPD Provinsi Papua Pegunungan hari ini. Kami bawa seluruh persembahan syukur umat-Mu, taruh dalam tangan kuasa pengasihan Tuhan. Lalu ini, hidup dan kehidupan kami, kami persembahkan sebagai persembahan yang berbau harum di hadapan kekudusan Tuhan. Lalu terima dan kuduskan persembahan syukur ini, ya Bapa. Lalu aksi 5 menit yang akan kami lakukan guna bentuk kepedulian kami untuk semua keadaan situasi yang terjadi di lembah ini, Tuhan juga berkenan atasnya. Terpuji-puji nama Tuhan hari ini kekal selamanya sebagai sumber segala berkat, kami berdoa. Amin.

Bapak Ibu jemaat Tuhan disilakan berdiri. Kita mengaku iman percaya kita bersama-sama. Sesuai pengakuan iman Nisea Konstantinopel, kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan dan bukan dibuat, saha kekat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga, sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus, yang adalah Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaran para nabi. Aku percaya kepada satu gereja yang kudus, am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Jemaat Tuhan disilakan duduk kembali. Kita akan berdoa dalam doa syafaat kita. Kita akan membawa semua yang menjadi pergumulan dari tengah-tengah perjalanan hidup dan kehidupan kita pribadi, rumah tangga kita, pekerjaan kita, tapi juga dari tengah-tengah hidup bergereja, dengan semua yang menjadi agenda yang sedang berlangsung di sepanjang minggu-minggu yang akan datang. Tapi juga kita berdoa untuk seluruh rangkaian peribadatan yang sudah kita lakukan bersama-sama dalam setiap tugas tanggung jawab yang dilakukan hamba-hamba Tuhan, anak-anak kita, dan semua yang terlibat dalam pelayanan pagi ini. Kita bawa seluruh rangkaian doa itu dan kita bersama-sama mengucapkan doa agung yang diajarkan kepada kita. Mari kita mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mengakhiri akan seluruh rangkaian peribadatan kita, kita menyanyi dan memberi aksi dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 240A, bait 1 dan 2. Bait 1 dalam keadaan duduk dan bait 2 kita menyanyi dalam keadaan berdiri untuk menerima berkat.

Mari terima berkat daripada Tuhan dan kembali pulang dalam damai dan sejahteranya. Kita berdoa. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.

Ibadah kita telah selesai. Shalom. Selamat berhari Minggu Bapak Ibu jemaat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, pukul 11:06 waktu Indonesia Timur, dan telah kita ikuti ibadah dari Gereja GKI Bethlehem Wamena untuk edisi hari ini Minggu 14 Juni 2026. Kami menyapa Anda untuk hari ini. Selamat siang, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Lebih terkhususnya kami menyapa untuk umat Kristen.

0: lagu-lagu rohani pagi hari ini pendengar ya. Dan juga di siang hari ini kami akan hadir dengan berbagai informasi tentunya dari Pro 1 RRI Wamena, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97,1 MHz. Dan jangan lupa nanti pendengar di jam 12 siang ya, untuk Anda bergabung di line interaktif kami di 0811-482-8640 untuk request lagu daerah ya, selama 1 jam sampai pukul 13 waktu Indonesia Timur. Kami menyapa untuk Anda kembali, selamat siang, selamat beraktivitas untuk hari ini, dan selamat hari Minggu.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persatuan.

0: 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Masalah penegakan hukum adalah soal kesadaran kita semua. Siapapun kita, dimanapun kita, soal kesadaran hukum perlu kita tumbuh suburkan juga di jalan raya. Hanya dengan kesadaran yang tinggi, menaati semua peraturan lalu lintas, kita dapat mewujudkan ketertiban, keamanan, dan keselamatan kita semua. Siapapun kita, dimanapun kita, soal kesadaran hukum perlu kita tumbuh suburkan.
1: Pro 1.

0: Jadi arisannya gimana?
1: Ya udah cepat tarik dong, pasti aku yang menang loh. Udah dari kemarin aku gak menang-menang terus.
0: Beisha, aduh Beisha, suara tinggi di kecil sayang.
2: Gak mau.
1: Nah, boleh seperti itu,
0: suara TV-nya dikecilin.
1: Karena anak loh. Udah apa-apa.
0: Iya, tapi sini sayang remote-nya.
2: Ini nah.
0: Aisyah jangan begitu.
1: Udah Aisyah gak apa-apa. Udah loh bu, gak apa-apa.
3: Gak apa-apa juga. Memang dari kecil anak-anak dinasehatin supaya sopan kalau besar. Seperti dalam bahasa daerah Nias. Nah ide-ide gitu lalafan. Ibu deh tebay afatu.
1: Artinya apa sih bu?
3: Dari kecil diajarin anak-anak kalau udah besar nanti tidak bisa lagi. Karena kebiasaan baik dan sopan santun itu dimulai ya dari rumah.
0: Makanya Aisyah dengerin mama.

0: cita-cita anak Indonesia.
1: Saya ingin menjadi polisi supaya bisa melindungi negara.
2: Saya ingin menjadi seorang koki karena saya ingin membuat masakan yang enak bagi semua orang.
3: Cita-cita saya ingin menjadi seorang dokter karena saya ingin mengobati orang banyak.
4: Cita-cita saya ingin menjadi apoteker supaya dapat menolong orang di daerah terpencil.
5: Cita-cita saya ingin menjadi pilot karena sejak kecil saya ingin sekali membawa pesawat dan mengantarkan masyarakat ke tempat tujuan mereka.
6: Cita-cita saya menjadi guru agar anak-anak di Papua bisa pintar.
7: Ingin menjadi seorang bidan karena saya ingin membantu ibu-ibu yang akan melahirkan nanti.
0: Harapan kami
1: supaya anak-anak Papua berani.
0: Harapan saya agar anak-anak Papua dapat kuat dan sehat.
4: Harapan saya agar semua orang dapat mendapatkan layanan kesehatan yang baik.
5: Semoga anak-anak Papua bisa menjadi pilot.
6: Anak-anak Papua semua bisa bersekolah.
7: Semoga anak-anak Wamena yang lahir nanti menjadi anak Wamena yang sehat.
0: Kami generasi emas penerus bangsa yang terlahir suci dan istimewa. Segala tingkah laku kami, cerminan kebahagiaan menikmati masa anak-anak. Jangan lagi ada kekerasan, jangan lagi ada penindasan. Beri kami perlindungan dan kasih sayang. Tuntun kami menjadi anak Indonesia yang lebih baik.

0: paket.
1: Makasih Pak. Bikin video unboxing ah. Hai guys, ini paket yang udah ditunggu-tunggu dari minggu lalu. Paket skincare yang lagi happening banget itu loh. Nih, kemasannya aneh banget kan?
2: Wah, udah pas banget nih jadi influencer. Apaan sih itu?
1: Ini produk kosmetik yang happening banget itu loh. Akhirnya sampai hari ini. Tuh, bungkusnya.
2: Loh. Hati-hati loh kalau buang bungkus paket. Pastikan data diri kamu yang ada di bungkus paket itu sudah terlindungi. Caranya, bisa dicoret nama, alamat, sama nomor handphonenya biar nggak kebaca. Atau bisa juga digunting kecil-kecil biar nggak gampang disatuin lagi. Ingat loh, lindungi data diri itu penting.
3: Mulai sekarang, amankan data diri Anda sebelum membuang bungkus paket agar tidak disalahgunakan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

untuk siang hari ini sampai jam 1 siang nanti. Dan ini Anda lagi sementara mendengarkan lagu dari Ambon ya, untuk Ale. Dan tentunya nanti kami juga hadirkan lagu-lagu yang berasal dari Aceh, ada lagu dari Betawi juga tentunya. Jadi untuk Anda yang mau dihibur dengan lagu daerah Anda, boleh bergabung di siang hari ini di 0811 4828.

0: 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: habis.
1: Kenapa? Kamu haus juga?
2: Tidak, Bu. Aku tidak haus kok. Tapi kenapa kalengnya dibuang ke jalan?
1: Iya kan udah habis isinya. Masa mau dikantongin lagi? Atau mau kamu kumpulin ya? Ayo, jangan takut. Masih banyak kok. Ini?
2: Bukan takut, Bu. Tapi malu dong sama tempat sampah di samping Ibu.

berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

0: finally kita traveling, healing, healing.
1: Yuhu, akhirnya ya, Den. Eh, wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
0: Rin, ih gak gitu juga kali Rin. Eh, yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
1: Loh. Ini kan cuma tiket doang, Des. Dimana bahayanya, coba?
0: Hei, mau tiket kek, KTP, dan lain-lain identitas kita. Yang jelas tuh, yang berhubungan dengan identitas diri, itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau nggak mau disalahgunakan di kejahatan cyber. Eh, udah. Yang penting, besok kita holiday.
1: Yuhuu!

0: tetapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apo kabar, Mace Bice?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Cek?
4: Aisyah Raugo Talibuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Besubu sararaku, nopak karya balai.
7: Horas dongan, puha kabar muna.
8: Puha barakan rakan mendung.
9: Kuma damang.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
6: Nasaran totong enarara. Nah, jadi bahagian Indonesia.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Brasil dan Maroko bermain imbang pada laga penyisihan Grup J Piala Dunia 2026. George Russell merebut posisi terdepan Formula One Grand Prix Barcelona Catalunya. Timnas Indonesia U19 menutup Piala Dunia AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026 di peringkat ketiga. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 RRI siang selengkapnya.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dengan informasi dari Piala Dunia 2026, di mana Timnas Swiss harus puas berbagi angka usai ditahan imbang Qatar dengan skor 1-1 pada laga penyisian Grup B Piala Dunia 2026 di Stadion San Francisco Bay Arena, Kanada pada Minggu waktu setempat. Berikut informasinya Joko Saputra.
1: Bersama dengan itu juga wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Said Martinez dari Honduras.
2: Tim nasional Swiss gagal meraih kemenangan di laga perdana penyisian Grup B Piala Dunia 2026 usai ditahan imbang wakil Asia Qatar. Berlangsung di Stadion San Francisco Bay Arena, Kanada pada Minggu waktu setempat, anak asuh Murad yakin harus puas bermain imbang 1-1. Tim Swiss yang dikomandoi sang kapten mereka Grant Saka sejak awal laga mencoba mengurung lini pertahanan Qatar. Terbukti pada menit ke-17 Swiss mendapat hadiah penalti dari wasit asal Honduras Said Martinez usai pemain mereka Remo Feller dilanggar oleh kiper Qatar Mahmud Abu Nada. Embolo yang mengeksekusi tendangan penalti sukses menjalankan tugasnya dengan baik setelah mencobloskan bola ke pojok kiri gawang Qatar sekaligus mengantarkan Swiss unggul hingga peluit akhir babak pertama.
3: Embolo kali ini tendangan penalti kaki kanan, gol! Guri! Bagaimana tadi tendangan Embolo menipu dengan telak pergerakan yang dilakukan oleh Abu Nanda. Sementara bola ke sebelah kanan Abu Nanda dan Abu Nanda terbang ke sebelah kiri.
2: Memasuki babak kedua, Swiss masih mendominasi jalannya laga dengan menguasai ball position hampir 70%. Menit ke-60, pelatih

0: Marjulen melakukan pergantian 3 pemain sekaligus, termasuk dengan memasukkan duet gelandang serang Karim dan Ahmed Fahdi. Terbukti gol penyama kedudukan akhirnya tercipta, tepatnya di menit ke-95, usai sang kapten mereka Bolem Koki justru menjadi pahlawan dengan gol indahnya. Tandukan Bolem Koki gagal diantisipasi oleh penjaga gawang Swiss Gregor Kobel.
1: Masuk terlebih dahulu tadi umpan yang dilakukan di sebelah kiri pemain nomor 16. Gol guri pemain nomor 16 dari Qatar mampu mencetak gol penyama kedudukan dari Swiss.
0: Hingga wasit Said Martinez meniup peluit panjang, skor 1-1 tetap bertahan bagi kedua tim. Dengan hasil ini, otomatis mengantarkan 4 tim yang tergabung di grup B sama-sama mengoleksi 1 poin, sehingga semakin memperketat persaingan untuk lolos dari fase penyisian grup. Dari Jakarta, Joko Saputra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Swiss.

0: Sementara itu, Brasil dan Maroko berbagi poin usai menyelesaikan pertandingan pertama keduanya dengan skor 1-1 pada laga penyisian grup C Piala Dunia 2026 di Stadion New York, New Jersey pada pagi tadi. Berikut informasinya, Niar Abdul Itiloli.
1: Vinicius Junior mendekati kotak penalti dari Maroko. Masih Vinicius Junior kepada Bruno Guimaraes. Masih Vinicius Junior kini di kotak penalti dari Maroko.

0: Brazil dan Maroko harus berbagi poin usai menyelesaikan pertandingan pertama keduanya dengan 1-1 pada laga penyisihan grup C Piala Dunia 2026 di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat pagi tadi. Hasil tersebut membuat Brazil dan Maroko sama-sama mengoleksi 1 poin dari pertandingan pertama mereka. Usai pertandingan, pencetak gol Brazil Vinicius Junior mengakui laga pertama memberikan tekanan yang besar. Itu sebabnya mereka tertinggal lebih dulu dari Maroko.
1: Tekanan dari pertandingan pertama jelas merupakan alasan kami bermain seperti itu. Tapi kami mampu bangkit dengan cepat setelah tertinggal 1 gol dan setelah kami menyamakan skor, kami mampu mengendalikan keadaan.
0: Melalui kesempatan yang sama, pemain Maroko Ruben Vargas mengungkapkan, walau harus bermain imbang, namun baginya ini adalah awal yang baik karena mereka mampu menahan imbang tim seperti Brasil.
2: Saya rasa ini awal yang baik dengan melawan salah satu tim kuat dengan banyak pemain bagus.
1: Ya, kami mengawali pertandingan ini dengan intensitas tinggi dan terus melakukannya hingga babak kedua. Sayangnya kami tidak mendapatkan gol kedua, tapi ini awal yang baik untuk Piala Dunia.
0: Hasil pertandingan ini pun menempatkan Maroko di peringkat kedua klasemen sementara, sedangkan Brazil di posisi ketiga grup C. Sementara itu peringkat pertama ditempati Skotlandia dan Haiti berada di dasar klasemen. Dari Jakarta, Nia Pluliteloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari Piala Dunia, kita menuju ke lapangan tenis di mana petenis Inggris Emma Raducanu melangkah ke final turnamen Queen's Club Championship usai melakukan Iva Jovic. Berikut laporan selengkapnya, Lilian Nadea.
1: Well, home is where the heart is. And
2: Emma Raducanu melaju ke final Queen's Club Championship usai menjalani dua pertandingan pada hari yang sama. Petenis Inggris itu mengalahkan Kamila Rakimova dan unggulan ke-6 Iva Jovic di Andy Murray Arena tanpa kehilangan satu set pun. Raducanu lebih dulu menundukkan Rakimova 6-3, 7-5 dalam pertandingan perempat final yang berlangsung hampir 2 jam kemarin sore. Usai laga tersebut, Raducanu kembali ke lapangan dan mengalahkan Jovic 6-2, 6-2 pada laga semifinal yang berlangsung selama 91 menit tadi malam. Kemenangan itu mengantarkannya ke final WTA 500 pertama sepanjang karirnya. Raducanu mengatakan pekan ini berjalan luar biasa dan sangat berarti baginya.
3: I think this week has been incredible. I mean,
2: saya menjalani pekan yang luar biasa. Saya benar-benar menikmati bermain di sini. Saya rasa itu terlihat dari permainan saya dan bagaimana saya mampu bersaing. Saya juga bisa melewati beberapa momen yang sangat sulit. Mencapai final pada hari Minggu sangat berarti bagi saya. Saya juga berharap kalian bisa datang lagi besok dan memberikan dukungan sekali lagi. Pada pertandingan lainnya, Donna Vekić memastikan tiket ke final setelah mengalahkan Katie Bolter. Petenis Kroasia itu menang meyakinkan 6-1, 6-3 hanya dalam waktu 66 menit di Andy Murray Arena tadi malam. Vekić tampil dominan sejak awal pertandingan dan tidak menghadapi satu pun break point. Ia mencatatkan final WTA ke-15 sepanjang karirnya, sekaligus yang pertama dalam 2 tahun terakhir. Usai pertandingan, Vekić mengaku senang bisa kembali bermain di lapangan utama Queen's Club.
3: I mean, I've been improving with each match.
2: Saya terus berkembang di setiap pertandingan dan biasanya memang seperti itu saat bermain di lapangan rumput. Semakin banyak waktu yang Anda habiskan di permukaan ini, semakin baik permainan Anda. Saya menyukai lapangan ini. Saya juga menyukai kota ini dan saya sangat senang.
3: Yeah, I'm really happy.
2: Laga final nanti akan menjadi pertemuan pertama Raducanu dan Vekić di level WTA Tour. Keduanya juga sama-sama berupaya mengakhiri puasa gelar yang sudah berlangsung cukup lama. Raducanu memburu gelar kedua sepanjang karirnya setelah menjuara US Open pada tahun 2021. Sementara Vekić mengincar trofi pertama sejak menjuarai turnamen Monterey pada 2023. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke lintas balapan Formula One, di mana George Russell merebut posisi terdepan Formula One Grand Prix Barcelona Catalunya usai menjadi yang tercepat pada sesi kualifikasi tadi malam. Pembalap Mercedes itu mencatatkan waktu 1 menit 14,679 detik di sirkuit Barcelona untuk mengamankan pole position ketiganya pada musim ini. Russell bangkit setelah menjalani akhir pekan yang sulit di Monaco dan tampil konsisten di barisan depan sepanjang sesi kualifikasi. Pembalap asal Inggris tersebut mengungguli Lewis Hamilton di posisi kedua dan rekan setimnya Kimi Antonelli di posisi ketiga. Usai kualifikasi, Russell mengaku puas dengan performanya kali ini.
1: Rasanya luar biasa, bukan hanya karena meraih pole position, tapi juga karena bagaimana seluruh akhir pekan ini berjalan. Setelah Monaco, kami melakukan evaluasi besar karena menjalani rangkaian balapan yang cukup sulit dengan berbagai alasan. Namun, setiap putaran dan setiap sesi pekan ini, kami selalu berada di dua posisi teratas. Bahkan jika Lewis mengalahkan kami untuk pole position hari ini, saya tetap akan sangat senang karena merasa kembali menemukan ritme, kepercayaan diri, dan menyatu dengan mobil.
0: Balapan seri ke-7 Formula One musim 2026 akan digelar di sirkuit Barcelona malam ini pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Ini akan menjadi kesempatan bagi Russell untuk memburu hasil maksimal dan memperbaiki posisinya di klasemen sementara musim ini.

saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga di dalam negeri. Kita awali dari ajang sepak bola di mana Timnas Indonesia U19 menutup piala AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026 di peringkat ketiga, di mana Garuda Nusantara memastikan posisi tersebut setelah mengalahkan Kamboja dengan skor 1-0 di Deri Serdang. Pertandingan berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara pada Sabtu 13 Juni 2026, di mana gol kemenangan Indonesia dicetak oleh Muhammad Al-Ghazani Dwi Sugandi pada menit ke-62. Gol tersebut lahir melalui situasi sepak pojok yang dikirim Ispadiar Abdillah. Pelatih Nova Arianto bersyukur atas kerja keras para pemainnya sepanjang pertandingan berlangsung. Namun Nova menilai tim masih perlu pembenahan pada aspek kekompakan dan juga kondisi fisik. Setelah turnamen ini, Indonesia akan mempersiapkan diri menghadapi kualifikasi Piala Asia U20 2027.

Dari sepak bola kita beralih ke cabang olahraga bola basket dari informasi Liga Basket Nasional IBL. Di mana Pelita Jaya Basketball Jakarta memastikan tiket final IBL GoPay 2026 usai menyingkirkan Dewa United Banten. Pelita Jaya menang 94-78 pada game keempat semifinal di Dewa United Arena pada Sabtu, 13 Juni 2026. Kemenangan itu membuat Pelita Jaya menutup seri dengan keunggulan 3-1. Jeffrey Witte menjadi bintang kemenangan lewat raihan 25 poin dan 17 rebound. Perrin Wafford juga tampil impresif dengan mencetak 24 poin 15 assist. Dan Pelita Jaya unggul dalam permainan paint area, rebound, serta pemanfaatan turnover lawan. Hasil ini membawa Pelita Jaya mencatat 6 penampilan di final IBL secara beruntun sejak 2021. Pada partai puncak, Pelita Jaya akan menghadapi Bogor Hornsby dengan keuntungan bermain lebih dulu di kandang.

Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: Persaingan Grup E semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Raksasa Eropa, Jerman, siap memulai perburuan poin saat menghadapi wakil Karibia, Curaçao, dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Houston, Amerika Serikat. Tim Panzer datang dengan reputasi sebagai salah satu tim tersukses dalam sejarah Piala Dunia. Sementara, Curaçao bertekad menciptakan kejutan dan menunjukkan kemampuannya dalam laga debutnya di panggung terbesar sepak bola dunia. Akankah Jerman mampu menunjukkan status unggulan dengan kemenangan meyakinkan? Atau Curaçao yang justru mencuri perhatian lewat hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E, Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jerman.
2: Jerman pernah jadi raja sepak bola dunia, datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar, yaitu menebus kegagalan.
1: Oke, dan dalam dua edisi terakhir, yaitu 2018 dan 2022, Jerman bahkan gagal lolos dari fase grup. Sesuatu yang dulu hampir mustahil dibayangkan untuk tim sekelas Der Panzer.
2: Tapi harapan baru muncul setelah ditangani Julian Nagelsmann. Di usianya yang baru 38 tahun, Nagelsmann menjadi pelatih termuda dalam sejarah timnas Jerman.
1: Ya, menggantikan Hansi Flick tahun 2023, gaya bermain Jerman sekarang lebih disiplin.
3: Solid!
1: Saat bertahan dan tetap agresif saat menyerang.
2: Tak lagi terlalu nekat dalam penguasaan bola, namun transisi cepat dan pressing ketat masih jadi senjata utama.
1: Sempat kalah mengejutkan 2-0 dari Slovakia di babak kualifikasi, tapi setelah itu bangkit dengan finish sebagai juara grup. Hasil 5 kemenangan dari 6 pertandingan, mencetak 16 gol dan hanya kebobolan 3 kali.
2: Apakah Piala Dunia 2026 akan jadi awal kebangkitan Jerman, atau mereka kembali gagal memenuhi ekspektasi?
1: Nah, gimana pendapat Anda? Silahkan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
4: Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi 3 jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.
5: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, voice-based platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Kalau aku golongan darah A.
7: Aku golongan darah AB.
6: Aku golongan darah O.
8: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah
9: A. Wajar
7: bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
8: Indonesia menyapa siang.
9: Indonesia menyapa siang hari ini hadir untuk Anda para pendengar RRI Pro 3 dimanapun Anda berada dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, kemudian program Haji Kabar Tanah Suci, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Saya Zaini akan bersama Anda sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan oleh tim kami. Di antaranya soal jelajah wisata dan ragam kuliner Nusantara. Kemudian euforia pergelaran Piala Dunia 2026. Ada dialog interaktif juga nanti ya, geliat pariwisata dan ekrab Jakarta menjelang hari ulang tahun Kota Jakarta. Ada ulang tahun yang ke-499 Kota Jakarta. Juga nanti kami hadirkan ya bagaimana kabar dari Tanah Suci. Seperti biasa, kami hadirkan kembali video potensi dari berbagai daerah. Kami awali mengenai wisata mangrove negeri Mahu di Saparua Timur, Kabupaten Maluku Tengah, menawarkan pesona alam yang eksotis, segar, dan juga nyaman. Bagaimana informasi selengkapnya? Abdullah Leorima melaporkan.
10: Dengar dan berbicara dari net. Negeri Mahu di Kecamatan Saparua Timur, Kabupaten Maluku Tengah menyimpan kekayaan alam yang berlimpah. Potensi utamanya meliputi hasil bumi seperti cengkeh, pala, kelapa, dan sagu, serta sumber daya perairan. Salah satu potensi alam yang sedang dikembangkan saat ini adalah wisata hutan mangrove. Ekowisata bahari ini dilengkapi dengan jembatan trekking melintasi populasi mangrove yang rimbun dan lestari. Di sini juga sudah tersedia gazebo, kafe gantung di atas perairan, serta perahu nelayan yang dapat disewakan. Warga setempat menyebut meski baru dikembangkan, objek wisata eksotis ini sudah banyak yang datang mengunjungi, termasuk wisatawan mancanegara.
11: Ya, bisa kayak ada foto-foto, bisa ada video juga bisa. Kalau ini satu orang, kalau orang dewasa berarti 5.000. Ada dari luar-luar yang datang lagi para mulia tanpa wisata nih.
10: Wisata hutan mangrove negeri Mahu dilengkapi juga dengan tempat pemancingan ikan yang menjorok ke laut. Air lautnya juga aman untuk berenang atau bermain, sehingga digandrungi anak-anak. Raja negeri Mahu Kristina Lawalata menyebut, objek wisata ini dikembangkan dengan menggunakan dana desa.
11: Salah satu upaya di negeri Mahu sesuai dengan visi-misi pemerintahan kita selaku kepala pemerintah negeri untuk pengembangan potensi desa yang ada di Desa Mahu. Jadi melihat ada potensi mangrove, makanya kami bersama dengan masyarakat mengupayakan ada satu sarana wisata yaitu ekowisata mangrove atau trekking jembatan mangrove yang memang dibangun ini dengan dana desa. Dan ini sendiri baru dibangun di tahun 2024 kemarin, tetapi sebelumnya sudah ada sarana-sarana yang lain seperti gazebo, terus kafe mini, dan di tahun 2026 ini dengan dana desa juga kami akan membangun kelengkapan-kelengkapan sarana yang tadi di area wisata itu, dan juga mungkin ke depan ada dana desa yang bisa mendukung jembatan mangrove itu akan terus dikembangkan.
10: Pendengar, bagi Anda yang ingin datang menjelajahi ekowisata unik di Saparua Timur ini, Anda dapat menumpang atau mencharter speedboat dari Pelabuhan Pulau Ambon ke Pelabuhan Haria Saparua, atau naik feri dari Dermaga Wai Ambon ke Dermaga Kulu Saparua. Selanjutnya, Anda bisa mencharter mobil atau ojek menuju Negeri Mahu dengan lama perjalanan sekira 1 jam.
12: Dari Saparua, Maluku Tengah, Abdullah Leurima Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Beralih ke daerah lainnya, di mana gulai hiu kuliner spesial pesisir Sibolga Tapanuli Tengah yang memanjakan lidah juga.

0: Beb, ini pil apa? Ini pil apa?
1: Aku bisa jelasin.
0: Kamu jahat. Selama ini kamu ngorbanin aku, orang tuamu, kuliahmu, duit kamu dan masa depan kita cuma buat barang haram ini. Iya.
1: Beb, aku cuma nyoba, Beb.
0: Cukup. Lihat, mukamu pucat, matamu merah, ngomongmu kacau, lesu, gampang marah lagi.
1: Maafin aku, Beb. Tolong aku, Beb.
0: Aku gak butuh maafmu. Aku tuh cuma pengen kamu yang dulu, yang sehat, yang semangat, dan sayang sama aku.
2: Lebih dari 200 ribu orang meninggal setiap tahunnya karena narkoba.
3: Iklan layanan masyarakat ini bentuk cinta dari RRI.

0: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjam duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
1: Iya.
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

mengembangkan disiplin sedini mungkin pada si kecil. Tak perlu menunggu hingga ia besar nanti. Tak cuma agar patuh aturan, tapi juga mengembangkan kontrol diri sebagai cikal bakal kelak.

Saudara pendengar di manapun Anda berada, kami akhiri untuk lagu-lagu untuk siang hari ini ya pendengar. Dan selanjutnya pendengar, kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan lagu-lagu dangdut ya, tentunya disiarkan dari Pro 1 RRI Wameda. Dan untuk Anda yang mau bergabung, boleh langsung aja bergabung di line interaktif kami di 0811 482840.

0: Usa tú.
1: Channel Informasi dan Inspirasi.
0: Usa tú.

0: 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: Apa kabar? Kok makin bulat aja nih?
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngepesin rasanya. Abis kayak balon sih. Itu juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.

0: kangen banget sama kamu. Ingat gak sih waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
1: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

0: Bapak, Bapak.
1: Aduh.
0: Ih, bangun.
1: Aduh.
0: Bangun, Bapak.
1: Mama kenapa, Kak? Orang enak tidur baru kasih bangun lagi.
0: Eh, lihat itu, kita ke rumah, sudah masuk air.
1: Eh? Iya, Kak? Wah, kenapa bisa?
0: Ih, bisa tuh.
1: Ah, padahal kemarin-kemarin tidak begini baru.
0: Ini pasti karena sampah toh, makanya kita punya selokan tersumbat, Bapak.
1: Aduh, betul Mama. Ini karena kita tidak jaga lingkungan.
2: Sadarlah, jagalah lingkungan sekitarmu. Buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Wamena.
3: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: aku makin bulat aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.

0: banget sama kamu. Ingat gak sih waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
1: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi
3: pendengar di manapun Anda berada, sudah pukul 15 waktu Indonesia Timur dan saatnya saya mengajak Anda untuk menyimak penyampaian Warta Berita Sepekan produksi Radio Republik Indonesia Wamena.

Lintas Berita Papua Pegunungan Sepekan. Pemerintah Kabupaten Tolikara melakukan pendanatanganan naskah perjanjian hibah daerah dengan 5 lembaga pendidikan dan yayasan. Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan secara resmi melepas 6 putra-putri terbaik daerah untuk mengikuti seleksi pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka tingkat nasional di Jakarta. Inilah Lintas Berita Papua Pegunungan Sepekan edisi hari ini Minggu 14 Juni 2026. Selengkapnya bersama saya Agustinus Pagiling.

0: Saudara, pemerintah Kabupaten Tolikara melalui Dinas Pendidikan dan Perpustakaan melaksanakan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah atau NPHD dengan 5 lembaga pendidikan dan yayasan, yakni Institut Teknologi Del ITDel, Yayasan Kuben Oya Honok, Yayasan Pelayanan Injil Yapelin, Yayasan YPPGI, dan Sekolah Alkitab Mamit. Penandatanganan dilakukan langsung oleh Bupati Tolikara William Wandik, didampingi Kepala Dinas Pendidikan Oktavianus Yemo, serta dihadiri pimpinan Yayasan Penerima Hibah di Aula Kantor Distrik Karubaga, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan pada Sabtu kemarin. Dalam arahannya, Bupati William Wandik menyampaikan apresiasi atas komitmen yayasan-yayasan yang telah berperan aktif memajukan pendidikan di Tolikara. Pemerintah daerah menyalurkan bantuan hibah dengan total sekitar 1,1 miliar rupiah yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing lembaga, mulai dari ratusan juta hingga 350 juta rupiah. Dan hibah ini diharapkan mendukung pengembangan sarana-prasarana penyediaan tenaga pendidik profesional serta peningkatan kualitas pembelajaran. Bupati mencontohkan dukungan bagi Sekolah Alkitab Mamit yang berada di wilayah dengan akses terbatas serta Yayasan Kuben Oya Honok yang baru saja melaksanakan penamatan peserta didik TK PAUD. Pemerintah juga melanjutkan kerjasama dengan Institut Teknologi Del di Sumatera Utara dengan mengirimkan putra-putri terbaik Tolikara untuk menempuh pendidikan di bidang teknologi informasi. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Oktavianus Yemo menegaskan peningkatan kualitas pembelajaran Yayasan Penerima Hibah disebut sebagai mitra strategis pemerintah dalam mencetak generasi Tolikara yang cerdas dan berkarakter. Pada kesempatan yang sama, pendiri Yayasan Kuben Oya Honok, Nyonya Elizabeth Nyeflasi Wandik, menyampaikan rasa syukur atas dukungan pemerintah. Dana hibah akan dimanfaatkan untuk merekrut guru-guru bahasa Inggris dan Mandarin, membangun rumah guru, menyediakan fasilitas dapur, serta layanan internet berbasis Starlink. Nyonya Elizabeth juga menegaskan komitmen yayasan dalam melestarikan budaya lokal melalui pembelajaran bahasa Lani, serta melanjutkan program PKBM Kerjar Paket A, B, dan C yang telah berjalan selama 15 tahun. Dengan kerjasama ini, pemerintah Kabupaten Tolikara berharap lahir generasi emas yang siap membangun daerah, berkarakter kuat, mencintai budaya, dan mampu bersaing di era global. Saudara, memasuki musim penerimaan peserta didik baru Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Kabupaten Jaya Wijaya dipadati warga yang mengurus berbagai dokumen kependudukan.
1: Memasuki musim penerimaan peserta didik baru, Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Kabupaten Jaya Wijaya dipadati warga yang mengurus berbagai dokumen kependudukan. Lonjakan pelayanan ini menyebabkan antrian panjang dalam beberapa hari terakhir. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Jaya Wijaya, Yohanes Penius Lani, mengatakan meningkatnya jumlah pemohon didominasi oleh orang tua yang melakukan perbaikan data kependudukan anak untuk kebutuhan pendaftaran sekolah. Selain perbaikan akta kelahiran dan kartu keluarga, masyarakat juga mengurus pembuatan kartu tanda penduduk KTP dan kartu identitas anak. Tingginya kebutuhan tersebut bertepatan dengan masa pendaftaran sekolah yang memiliki batas waktu relatif singkat. Kepada RRI, Yohanes menjelaskan pelayanan sempat mengalami kendala karena dalam 4 hari terakhir, sistem jaringan Dukcapil menjalani proses pemeliharaan atau maintenance, di mana kondisi itu berdampak pada kecepatan pencetakan dokumen fisik. Sebagai langkah antisipasi, Dukcapil Jaya Wijaya menyediakan surat keterangan atau suket resmi bagi warga yang dokumennya masih dalam proses penyelesaian. Surat tersebut akan ditandatangani oleh kepala dinas maupun sekretaris dinas dan dapat digunakan sebagai dokumen pengganti sementara.
2: 4 hari ini kami memang dipadati oleh banyak masyarakat terkait dengan kepengurusan KIA, kemudian perubahan nama dari jasa SD untuk harus sesuaikan dengan kartu keluarga, sehingga ini agak susah, apalagi beberapa hari kemarin jaringan juga sempat rusak. Kami di Dukcapil, dari Dirjen Dukcapil juga jaringan sempat maintenance, sehingga ini mempengaruhi sekali ya. Jadi harapan kami masyarakat tidak perlu khawatir, sementara bisa gunakan dulu atau surat keterangan dari kami sambil menunggu pengurusan surat-surat yang lain, supaya jangan sampai ini mempengaruhi proses pendaftaran di sekolah-sekolah, baik itu di perguruan tinggi, sekolah menengah pertama atau SMP, ataupun sekolah menengah atas SMA.
3: Intinya kami akan memberikan surat keterangan dan kami berharap untuk
2: sekolah-sekolah ataupun perguruan tinggi manapun bisa menerima itu untuk sambil menunggu penerbitan dokumen-dokumen pendukung lainnya yang masih sementara diproses di Dukcapil.
1: Dukcapil Jayawijaya juga berharap adanya dukungan dari seluruh satuan pendidikan agar proses penerimaan siswa baru dapat berjalan lancar tanpa menghambat hak anak untuk memperoleh pendidikan. Pihaknya juga menghimbau seluruh sekolah mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, SMK hingga perguruan tinggi untuk menerima surat keterangan tersebut sebagai syarat administrasi sementara dalam proses pendaftaran peserta didik maupun mahasiswa baru. Surat keterangan yang diterbitkan Dukcapil menurut Yohanes, hal ini memiliki dasar hukum dan dapat digunakan selama menunggu dokumen resmi diterbitkan. RRI Wamena, Ilham Kadiran Dicori melaporkan.
0: Saudara, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi DPRP Papua Pegunungan mengusulkan pembentukan tim independen untuk menyelidiki insiden ledakan yang menewaskan seorang remaja putri EW 18 tahun di Kampung Toemalo, Distrik Malagai, Kabupaten Landijaya, Papua Pegunungan.
3: Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi DPRP Papua Pegunungan mengusulkan pembentukan tim independen untuk menyelidiki insiden ledakan yang menewaskan seorang remaja putri berinisial EW 18 tahun di Kampung Teomola, Distrik Malagai, Kabupaten Lanijaya, Papua Pegunungan. Wakil Ketua 2 DPRP Papua Pegunungan Terius Jigi Balom SHMSI mengatakan investigasi yang dilakukan pihak independen diperlukan guna mengungkap penyebab pasti ledakan dan memastikan kebenaran informasi yang berkembang di tengah masyarakat. Menurut Rius, berdasarkan informasi yang diperoleh, terdapat perbedaan keterangan mengenai penyebab ledakan tersebut. Aparat keamanan menyebut ledakan berasal dari bom yang diduga ditinggalkan kelompok bersenjata, sementara pihak lain menyampaikan adanya dugaan penggunaan drone dan penembakan terhadap warga sipil. Terius juga menyoroti situasi keamanan di Kabupaten Lanijaya. Ia menilai kehadiran aparat keamanan seharusnya memberikan rasa aman kepada masyarakat. Namun menurutnya, sebagian warga justru mengaku merasa khawatir akibat situasi yang terjadi di wilayah tersebut. Ia menjelaskan masyarakat membutuhkan ruang yang aman untuk menjalankan aktivitas sehari-hari seperti berkebun, berburu, dan mencari kayu bakar. Karena itu, ia berharap pendekatan keamanan yang diterapkan tetap memperhatikan kenyamanan dan keselamatan warga sipil. Selain meminta investigasi menyeluruh, Terius menyampaikan duka cita mendalam atas meninggalnya EW. Menurutnya, korban yang masih berusia muda meninggal dalam peristiwa yang tidak semestinya terjadi. Lebih lanjut, Terius meminta seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan konflik untuk mengutamakan perlindungan masyarakat sipil. Ia menegaskan bahwa setiap operasi keamanan harus dilaksanakan sesuai prosedur dan tidak menimbulkan korban di kalangan warga. Menurutnya, masyarakat di sejumlah wilayah konflik seperti di Kabupaten Lanijaya, Nduga, dan Nyahukimo berada dalam posisi yang rentan karena menghadapi tekanan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, negara harus memastikan perlindungan dan rasa aman bagi masyarakat.
4: Setelah saya mengikuti informasi di media terkait dengan ada satu warga masyarakat ya, anak perempuan yang tewas akibat karena kena ledakan bom. Saya sendiri setelah mengikuti artinya mendengarkan ini, bom ini sebenarnya dipasang untuk apa dan sebenarnya bom dari siapa gitu, karena saya setelah mengikuti artinya yang kami tahu bahwa sekarang ini katanya situasi terakhir ini kan hampir sebagian besar aparat TNI non organik ya atas ya, perintah negara dan ini hampir di seluruh Papua, tanah Papua ya, dan khusus Papua Pegunungan dan lebih khusus lagi ada di Kabupaten Lanijaya. Kehadiran mereka ini kan dengan salah satunya yang memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat. Salah satu tugas ataupun perintah negaranya untuk memberikan jaminan keamanan bagi masyarakat. Tapi kenyataan yang ada di masyarakat bukan lagi jadi apa namanya, mereka bukan rasa aman lagi, tapi rasa takut. Ini fakta yang ada, ini fakta. Karena kalau mungkin mereka ada di, mungkin katakan di pusat-pusat, mungkin di pemerintahan macam di distrik ataupun di kabupaten, mungkin ya masyarakat mau lakukan aktivitas, mau berkebun, mau berburu, mau cari kayu bakar atau apa, itu bebas. Tapi karena kelihatannya mereka semua menyebar di pos-pos yang jauh dari pusat pemerintahan, terutama distrik, sehingga masyarakat tidak rasa nyaman gitu. Apalagi dengan adanya korban ini, ya saya sebagai wakil rakyat, saya pikir memang harus perlu ada tim independen, independen yang harus masuk ke sana, karena informasi dari pihak keamanan bahwa itu bom yang ditinggalkan oleh pihak OPM. Terus sementara pihak dari OPM menyampaikan bahwa itu ada pakai menggunakan apa drone dan menembak kepada warga, sehingga untuk apa benar ataupun tidak itu harus memang harus perlu ada tim independen, ya tim netral yang masuk untuk mengungkap kebenarannya.
3: Terius juga mendorong pemerintah Provinsi Papua Pegunungan bersama DPRP untuk melakukan evaluasi terhadap kebutuhan penempatan personil keamanan di wilayah tertentu dengan mempertimbangkan kondisi keamanan dan kepentingan masyarakat setempat. Dari Wamena Papua Pegunungan, Epifania Rean melaporkan.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih mengikuti penyampaian Lintas Berita Papua Pegunungan sepekan dari Radio Republik Indonesia Wamena. Pendengar, pemerintah Provinsi Papua Pegunungan secara resmi melepas 6 putra putri terbaik daerah untuk mengikuti seleksi pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka tingkat nasional di Jakarta.
5: Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan secara resmi melepas 6 putra-putri terbaik daerah untuk mengikuti seleksi pasukan paskibra bendera pusaka atau paskibra tingkat nasional di Jakarta. Pelepasan dilakukan oleh Pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Papua Pegunungan, Wasyuk Demianus Siep, usai apel pagi di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan pagi kemarin. Keenam peserta merupakan siswa-siswi terbaik dari berbagai sekolah menengah atas di Papua Pegunungan yang sebelumnya telah lolos seleksi tingkat provinsi. Mereka akan mewakili Papua Pegunungan dalam tahapan seleksi nasional calon anggota Paskibra yang akan bertugas pada peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam arahannya, Pejabat Sekretaris Daerah Wasyuk Demianus Siep berpesan agar seluruh peserta menjaga kondisi fisik dan mental selama mengikuti proses seleksi. Ia berharap pada peserta dapat tampil maksimal, menjaga kesehatan, mengatur pola istirahat, serta mengikuti seluruh arahan dan latihan dari para pelatih dengan sungguh-sungguh. Selain itu, para peserta juga diingatkan untuk menjaga nama baik Papua Pegunungan dengan menunjukkan sikap disiplin, tanggung jawab, serta semangat juang yang tinggi. Selama berada di Jakarta, prosesi pelepasan ditandai dengan penyematan tanda peserta oleh Pejabat Sekretaris Daerah Wasyuk Demianus Siep yang didampingi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua Pegunungan, Agustinus Hoai. Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan berharap keenam putra-putri terbaik tersebut dapat mengikuti seluruh tahapan seleksi dengan baik, meraih prestasi di tingkat nasional, serta membawa harum nama baik Papua Pegunungan di kancah nasional.
0: Saudara, Satuan Lalu Lintas atau Satlantas Polres Jayajaya terus melakukan langkah preventif untuk menekan penggunaan knalpot tidak standar atau knalpot racing di wilayah kota Wamena.
6: Satuan Lalu Lintas atau Satlantas Polres Jayajaya terus melakukan langkah preventif untuk menekan penggunaan knalpot tidak standar atau knalpot racing di wilayah Kota Wamena. Upaya tersebut dilakukan melalui kunjungan langsung ke sejumlah bengkel kendaraan bermotor yang beroperasi di kawasan Kota Wamena. Kegiatan dipimpin Kasatlantas Polres Jayajaya, Ibtu Sipora Persila Samon Esos, mewakili Kapolres Jayajaya AKBP Anak Agung Made Satria Bimantara SIK bersama personil Satlantas Polres Jayajaya. Dalam kunjungan tersebut, petugas memberikan imbauan kepada para pemilik dan pengelola bengkel agar tidak menjual maupun memasang knalpot racing yang tidak sesuai dengan spesifikasi standar pabrikan. Kasatlantas menjelaskan penggunaan knalpot racing atau knalpot brong tidak hanya menimbulkan kebisingan yang mengganggu kenyamanan masyarakat, tetapi juga melanggar aturan lalu lintas yang berlaku. Menurutnya, larangan penggunaan knalpot tidak standar telah diatur dalam pasal 285 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa pengendara yang menggunakan kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan dapat dikenakan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda maksimal Rp250.000. Selain itu, pasal 48 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 menegaskan bahwa kendaraan bermotor wajib memenuhi persyaratan teknis terkait emisi gas buang dan tingkat kebisingan suara agar dinyatakan layak jalan. Ketentuan mengenai ambang batas kebisingan kendaraan juga diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.56 tahun 2019. Dalam aturan tersebut ditetapkan bahwa tingkat kebisingan kendaraan bermotor berkisar antara 80 hingga 83 desibel tergantung kapasitas mesin kendaraan. Melalui kegiatan sosialisasi ini, Satlantas Polres Jayajaya berharap para pelaku usaha bengkel dapat berperan aktif mendukung terciptanya ketertiban berlalu lintas dengan tidak menyediakan maupun memasang knalpot racing yang tidak sesuai standar. Langkah tersebut juga diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang lebih aman, nyaman, dan kondusif bagi masyarakat di Kota Wamena. Kasat Lantas Ibtu Sipora Persila Samun turut mengajak seluruh masyarakat untuk mematuhi peraturan lalu lintas serta menggunakan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan demi keselamatan bersama.
0: Ya, pendengar, Anda masih mengikuti penyampaian Warta Berita Lintas Papua Pegunungan sepekan dari Radio Republik Indonesia Wamena.

0: Saudara, pemerintah Provinsi Papua Pegunungan terus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan Republik Indonesia dan Papua Nugini, khususnya di Kabupaten Pegunungan Bintang.
1: Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan melalui Badan Pengelolaan Perbatasan dan Kerjasama BPPK terus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan Republik Indonesia dan Papua Nugini, khususnya di Kabupaten Pegunungan Bintang. Sejumlah usulan pembangunan strategis telah disiapkan dan akan disampaikan kepada pemerintah pusat melalui Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia atau BNPPRI. Kasubit Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua Pegunungan, Metodi Taplok kepada RRI mengatakan bahwa usulan pembangunan tersebut merupakan bagian dari implementasi visi dan misi Gubernur Papua Pegunungan John Tabo dalam mempercepat pembangunan kawasan perbatasan yang selama ini dinilai masih tertinggal. Metodi Taplo mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum ada pembangunan yang signifikan di wilayah perbatasan RIPNG yang berada di Kabupaten Pegunungan Bintang. Untuk itu, beberapa program pembangunan yang diusulkan meliputi pembangunan 4 tugu perbatasan, pembangunan lapangan terbang di kawasan perbatasan, pembangunan jalan penghubung wilayah perbatasan RIPNG, pembangunan sekolah dasar di kampung-kampung yang belum memiliki fasilitas pendidikan, serta pembangunan dan puskesmas guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat.
2: Sesuai visi misi Bapak Gubernur, saya usulkan pembangunan beberapa hal yang ada di Pegunungan Bintang. Selama ini tahun ke tahun sampai dengan daerah perbatasan RIPNG belum bangun apapun. Oleh karena itu, saya usulkan ada beberapa program. Hari ini Bapak Gubernur sudah ditandatangani dan saya akan tindak lanjut ke pemerintah pusat. Sebagai anak daerah Kabupaten Pegunungan Bintang, saya sangat mendukung untuk provinsi maupun pusat untuk membangun terutama tugu perbatasan. Sampai hari ini belum dibangun. Yang kedua, pembangunan lapangan terbang. Yang ketiga, pembangunan jalan di perbatasan RIPNG. Yang keempat, pembangunan sekolah dasar. Pembangunan pustu atau puskesmas di perbatasan sebagian sudah bangun, sebagian belum bangun. Pembangunan perumahan lintas batas, masyarakat lintas batas.
1: Lanjut Metodi Taplo bahwa pihaknya juga mendorong pembangunan perumahan bagi masyarakat lintas batas yang hingga kini belum mendapatkan perhatian pembangunan dari pemerintah. Menurutnya, kebutuhan hunian layak bagi masyarakat perbatasan menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung kesejahteraan warga sekaligus memperkuat kehadiran negara di wilayah terdepan Indonesia. Sebagai putra daerah Pegunungan Bintang, Metodi berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian lebih terhadap pembangunan kawasan perbatasan di Papua Pegunungan.
2: Saya minta dukungan dari Pemda Provinsi Papua Pegunungan maupun pemerintah pusat untuk diperhatikan membangun di wilayah perbatasan ini. Mohon dukungan dari pemerintah pusat kepada pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, lebih khusus wilayah perbatasan RIPNG Kabupaten Pegunungan Bintang. Ini sangat penting karena ini belum dibangun. Kabupaten Kerom sudah bangun, Merauke, Sota sudah bangun, tapi Papua Pegunungan, Pegunungan Bintang belum bangun, sama sekali belum.
1: Menurutnya, pembangunan wilayah perbatasan tidak hanya penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga sebagai upaya menjaga kedaulatan negara di kawasan terluar Indonesia. Demikian laporan Ilham Kadir Andicori.
0: Saudara, personel Satgas Yonif 511 di Bayatara Yoda, Pos Komando Taktis Kotistium, memperbaiki instalasi listrik milik warga yang mengalami gangguan di Kampung Ninabua.
3: Personil Satgas Yonif 511 DY Pos Komando Taktis Tiom memperbaiki instalasi listrik milik warga yang mengalami gangguan di Kampung Ninabua, Distrik Tiom, Kabupaten Lanijaya, Papua Pegunungan kemarin. Perbaikan dilakukan setelah Satgas menerima laporan dari seorang warga terkait gangguan listrik yang menyebabkan aliran listrik di rumahnya dan beberapa rumah di sekitar lokasi padam. Menindaklanjuti laporan tersebut, personil Satgas langsung melakukan pengecekan di lapangan. Tim menyusuri jaringan kabel listrik di kampung untuk mencari sumber gangguan sekaligus memastikan kondisi instalasi listrik memenuhi standar keamanan. Setelah menemukan bagian kabel yang mengalami kerusakan, personil Satgas segera melakukan perbaikan sehingga aliran listrik kembali normal dan dapat digunakan oleh warga. Nabila menyampaikan apresiasi atas bantuan yang diberikan oleh personil Satgas Yonif 511 DY. Sementara itu, Komandan Pleton Perbekalan dan Angkutan Satgas Yonif 511 DY, Letkol Infantri Noven Widya Utama, mengatakan kehadiran TNI di tengah masyarakat tidak hanya menjalankan tugas pengamanan, tetapi juga membantu mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi warga. Menurutnya, perbaikan instalasi listrik tersebut merupakan bentuk kepedulian Satgas dalam mendukung kebutuhan dasar masyarakat, khususnya di wilayah pedalaman Papua. Ia menambahkan, melalui kegiatan pembinaan teritorial, Satgas Yonif 511 terus berupaya memperkuat hubungan antar TNI dan masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Kegiatan perbaikan instalasi listrik tersebut berlangsung dengan aman dan lancar serta mendapat sambutan positif dari masyarakat setempat. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Rean melaporkan.
0: Saudara, sekian lintas berita Papua Pegunungan sepekan dari Radio Republik Indonesia Wamena untuk edisi hari ini, Minggu 14 Juni 2026. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Agustinus Pagino mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan selamat menikmati suasana weekend Anda bersama keluarga dan orang-orang terkasih.

4 tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1 RRI.

Halo RRI, mari peduli dengan sekitar Anda. Wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI, menghadirkan narasumber dalam memberikan solusi, menjawab aduan Anda. Ikuti program Halo RRI, hadir setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur. Hanya di program 1 Radio Republik Indonesia Wamena, 97,1 MHz. Halo RRI, menjawab berbagai keluhan masyarakat.

Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persahabatan antara negara.

Iya, pendengar dentuman musik menarik masih mengiringi suasana weekend atau hari minggu Anda bersama keluarga dan orang-orang terkasih ya. Dan tentunya masih bersama saya Bung Agus yang siap menemani aktivitas Anda di kesempatan minggu ini hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Timur atau jam 8 malam ya pendengar. Iya, masih banyak acara siaran sepak bola yang akan hadir menemani Anda di 97,1 MHz setiap hari. Hingga nanti di babak final ya. Ya, dan pendengar kami informasikan juga untuk laga nanti subuh akan ada tim Orange Belanda akan menghadapi tim negeri Matahari Terbit atau Jepang ya. Negeri Samurai akan siap menjadi penyemangat Asia untuk wakil Piala Dunia dan juga beberapa pertandingan menarik lainnya hingga besok siang pendengar. Baik, kami coba hadirkan kembali semangat dan inspirasi di sela-sela aktivitas Anda ya, walaupun keraguan dan mungkin kegundah-gulanan hati Anda bisa terobati dengan lagu-lagu yang kami hadirkan di sepanjang sore hari ini. Tentunya bersama saya Bung Agus di hari ini.

4 tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1.

0: jadi?
1: Ampun nih, masih pakai noken. Sekarang pakai tas. Dulu bagus lagi, ada kancingnya. Lihat, warnanya bagus-bagus toh.
2: Tidak kawan, saya pakai noken saja.
1: Kenapa kah? Kok senang sekali pakai noken? Lubang-lubang lagi.
3: Kawan, nih ini warisan budaya. Kok terang tahu kah? Kalau lahir itu langsung dimasukkan ke noken. Kalau mau dibawa kemana-mana tuh, pakai noken. Masa kok terang suka noken tuh? Kok lupa kah?
4: Banggalah dengan budayamu. Cintai, sayangi, hargai, dan lestarikan budaya bangsamu sebelum orang lain mengambilnya darimu. Noken, warisan dunia.
5: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan berbagai perubahan besar. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, membuat persaingan semakin luas dan menarik, dengan total pertandingannya lebih banyak dan durasi yang lebih panjang. Edisi Piala Dunia FIFA 2026 dipastikan menjadi yang terbesar dalam sejarah. Berbeda formatnya, semakin meriah persaingannya, namun semangatnya tetap satu, sepak bola untuk dunia.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ya, pendengar di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia di 97,1 MHz kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya kita ikuti program Kentongan, dan kali ini ada topik menarik juga, yaitu lindungi diri dari gempa. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, kali ini kami hadir di acara Kentongan dengan topik cara melindungi diri dari gempa. Dari RRI Wamena, kanal informasi dan inspirasi, kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Waktunya Kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Saudara, gempa magnitudo 5,2 mengguncang Jayapura, Papua. Gempa ini menjadi salah satu dari ratusan gempa yang dirasakan warga Jayapura. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mencatat, sejak 2 Januari 2023 hingga 9 Februari 2023, pukul 16:25 waktu Indonesia Timur, terjadi gempa 1079 kali di Jayapura. Sebanyak 132 diantaranya dirasakan oleh warga. Itu disampaikan Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati dalam jumpa pers daring di hari Kamis 9 Februari 2023. Sementara itu, Kepala BMKG Wilayah 5 Jayapura Justus Rumaikek menuturkan pihaknya terus memantau kondisi usai terjadinya gempa bumi magnitudo 5,2 di Jayapura. Gempa bumi magnitudo 5,2 di Jayapura ini mengakibatkan 4 orang meninggal dunia. Keempat korban itu tertimbun sebuah bangunan semi-permanen yang difungsikan sebagai rumah makan. Bangunan tersebut ambruk ke laut saat gempa, di mana total ada 7 orang di dalam rumah makan tersebut. Semuanya ikut terjatuh ke laut. Adapun 3 orang lainnya mengalami luka-luka. Tak hanya itu, gempa magnitudo 5,2 di Jayapura ini juga mengakibatkan kebakaran. Sebagai informasi, gempa Jayapura magnitudo 5,4 pada Kamis 9 Februari 2023 pukul 15:28 waktu Indonesia Timur berpusat di darat. Gempa ini berkedalaman 10 km, adapun titik gempa berada di 9 km arah barat daya Kota Jayapura.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Saudara, gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,8 juga menghantam Turki dan Suriah Utara di hari Senin 6 Februari 2023. Gempa Turki ini dilansir dan menelan ribuan korban jiwa dan meruntuhkan bangunan di kedua negara. Pertanggal 13 Februari 2023, korban tewas akibat gempa yang mengguncang Turki dan Suriah pekan lalu telah menembus 34 ribu jiwa. Ini pun menimbulkan pertanyaan besar, mengingat jumlah ini membuat gempa tersebut menjadi salah satu yang mematikan dalam 20 tahun terakhir. Otoritas Turki mengatakan sekitar 13,5 juta orang terkena dampak di wilayah yang membentang sekitar 450 km dari Adana di barat hingga Diyarbakir di timur, serta 300 km dari Malatya di utara hingga Hatay di selatan. Kemudian pendengar, otoritas Suriah telah melaporkan kematian sejauh selatan Hama sekitar 250 km dari pusat gempa. Melihat gempa Turki yang bersifat sangat merusak, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Indonesia memberikan alasan bahwa di mana waktu gempa terjadi pada pagi hari, tepat di pukul 4 lebih 14 menit waktu setempat. Pada waktu itu, banyak warga sedang tertidur di rumahnya. Pusat gempa bumi berada di tengah empat kota besar, yakni Gaziantep, Kahramanmaras, Pazarsik, dan Nurdagi. Gaziantep sendiri memiliki penduduk hingga 2 juta orang dan menjadi rumah bagi ratusan ribu pengungsi dari perang saudara Suriah. Hingga saat ini, saudara, penyelamatan korban gempa Turki masih berlangsung. 70 negara memberikan bantuan seperti mengirimkan tim medis dan lainnya.
1: Gempa! Gempa! Aduh, bagaimana ini?
2: Jangan panik, jangan panik.
1: Aduh, takut sekali. Untung langsung berhenti. Sumbernya itu di mana? Kuat sekali.
2: Kalau ada gempa begini, baru kita di luar. Sebaiknya cepat cari tempat yang jauh dari bangunan tinggi, tiang listrik, dan pohon. Jatuhkan diri ke tanah dengan posisi telungkup untuk melindungi kepala dan leher. Tapi, kalau posisi kita di mobil, cepat menepi dan berhenti dengan mengaktifkan rem tangan, jadi mobil tidak akan lepas kendali. Hindari melintasi jalan layang, jembatan, atau benda yang lain mungkin bisa menimpa mobil.
1: Iya, betul. Aduh, terima kasih ya infonya.
2: Sama-sama. Ini kan demi keselamatan kita bersama.

0: Untuk itu pendengar, untuk mengantisipasi dini, kami akan sampaikan cara menyelamatkan diri saat gempa yang kami ambil dari rri.co.id. Saat gempa, Anda harus menurunkan posisi tubuh yang lebih rendah, mencari penutup kepala dan leher, tetap berada dan berlindung di tempat tersebut hingga gempa berhenti dengan cara jatuhkan tubuh ke bagian tangan dan lutut sebelum gempa bumi menghantam Anda. Posisi ini dapat melindungi Anda dari jatuh dan tetap memungkinkan Anda untuk bergerak jika perlu. Cari penutup kepala dan leher dan seluruh tubuh Anda jika memungkinkan, yaitu di bawah meja atau meja yang kokoh. Jika tidak ada tempat berlindung dekat Anda, bergeraklah menuju dinding bagian dalam atau di samping furnitur posisi rendah yang tidak menimpa Anda. Dan tutupi kepala dan leher Anda dengan lengan dan tangan. Tetap berlindung di tempat sampai guncangan berhenti. Bersiaplah untuk bergerak di tempat berlindung jika guncangan membuatnya bergeser atau rusak. Dan cara menyelamatkan diri saat gempa apabila berada di dalam ruangan, di mana kita harus waspada setiap saat ketika berada di dalam rumah dan sedang terjadi gempa, tidak perlu panik. Anda bisa melakukan cara menyelamatkan diri jika memungkinkan dalam beberapa detik sebelum guncangan semakin hebat, segera menjauh dari kaca, benda gantung, rak buku, lemari Cina, atau furnitur besar lainnya yang bisa jatuh. Perhatikan benda yang jatuh, seperti batu bata dari perapian dan lain sebagainya, rak tinggi, dan lemari dengan pintu yang bisa dibuka. Jika tersedia di dekat Anda, ambil sesuatu untuk melindungi kepala dan wajah dari puing-puing yang berjatuhan dan pecahan kaca. Jika Anda berada di dapur, segera matikan kompor dan tutupi saat terjadi guncangan pertama. Jika Anda di tempat tidur, tahan dan tetap di sana. Lindungi kepala Anda dengan bantal. Lebih kecil kemungkinan terluka jika berlindung di tempat Anda berada. Perlu diingatkan, pecahan kaca di lantai dapat menyebabkan cedera jika Anda berjalan untuk menuju keluar rumah. Jangan berdiri di depan pintu, Anda bisa berlindung dengan lebih aman di bawah meja. Di rumah modern, ambang pintu tidak lebih kuat dari bagian rumah lainnya. Selain itu pendengar, pintu juga tidak dapat melindungi Anda dari kemungkinan sumber cedera. Dan untuk menyelamatkan diri saat gempa di dalam gedung bertingkat, sebaiknya Anda menjauh dari jendela dan dinding luar, tetap di dalam gedung. Jangan gunakan elevator, listrik bisa padam dan sistem sprinkler bisa menyala sehingga bisa menimbulkan risiko lain yang berbahaya. Jika Anda terjebak, tetap tenang. Cobalah untuk menarik perhatian seseorang dengan mengetuk bagian struktur yang keras atau logam. Cara ini dapat memudahkan Anda mendapatkan pertolongan untuk menuju tempat berlindung yang lebih aman. Jika Anda di tempat ramai, cara menyelamatkan diri saat gempa seperti di supermarket, pasar, dan tempat keramaian lainnya, jangan terburu-buru menuju pintu keluar. Biasanya orang lain akan berpikir sama sehingga bisa berebut dan berdesakan di pintu keluar. Jauhi rak pajangan yang berisi benda-benda yang bisa jatuh. Jika memungkinkan dan tersedia, berlindung dan ambil sesuatu untuk melindungi kepala dan wajah Anda dari puing-puing dan kaca yang berjatuhan. Cara menyelamatkan diri saat gempa jika di luar ruangan juga akan kami sampaikan untuk Anda. Di mana perlu kita ketahui bersama bahwa di luar ruangan bisa tidak aman apabila Anda berada di dekat tiang listrik atau bahkan gedung bertingkat. Caranya, menjauh dari gedung, kabel listrik, lubang pembuangan, dan saluran bahan bakar ataupun gas. Bahaya terbesar dari puing-puing yang berjatuhan berada tepat di luar pintu, masuk dan dekat dengan dinding luar bangunan. Pergilah ke area terbuka, jauh dari pepohonan, tiang telepon, dan bangunan lainnya. Setelah berada di tempat terbuka, turun posisi tubuh yang lebih rendah dan tetap di sana sampai guncangan berhenti. Area di dekat dinding luar sebuah bangunan adalah tempat yang paling berbahaya. Jendela dan lain sebagainya menjadi bagian pertama dari bangunan yang akan runtuh. Usahakan untuk jauh dari zona bahaya tersebut. Dan pendengar, Jika Anda berada di dalam mobil, jika terjadi gempa, di mana kita tahu gempa memang datang secara tiba-tiba dan tak terduga. Bisa jadi saat terjadi gempa, berada di dalam mobil. Dan cara penyelamatannya, jauhi persimpangan, pinggirkan mobil di kiri bahu jalan dan berhenti. Ikuti instruksi dari petugas berwenang dengan memperhatikan lingkungan sekitar atau melalui alat komunikasi lainnya seperti radio atau gawai. Apabila mendengar peringatan dini tsunami, segera lakukan evakuasi menuju di tempat tinggi seperti bukit dan bangunan tinggi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Saudara, itu tadi informasi tentang gempa. Semoga kita selalu dilindungi Tuhan Yang Maha Kuasa. Sampai di sini perjumpaan kita di acara Kentongan. Saya Tanti pamit undur diri. Sampai jumpa.

0: 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1. Do you ever

0: Aduh, ada orang mabuk lagi.
1: Hei, Kak, tambah sawang dulu. Kamu pelain minum tapi tak gantung sekali. Tambah dulu, cepat. 5 ribu kah, 20 kah, yang ada situ kasih sudah. Tempo.
0: Aduh, tidak ruang ini, Kakak. Kita penjualannya belum laku nih.
1: Ini sebuah kios dari pagi sana pasti sudah uang itu. Kasih uang cepat. Tempo, 10 ribu kah, 20 yang ada dalam laci situ kasih. Tempo.
0: Aduh, kita baru jualan juga nih, Kakak. Kita baru buka kios ini. Kakak itu tidak usah mabuk. Mabuk-mabuk itu nanti rusak badan itu.
1: Ah, kau tahu apa tentang rusak-rusak badan? Kasih uang cepat, sama mabuk. Ya, kau kan cepat. Apalagi kita bongkar kios nanti nih. Cepat.
2: Minuman keras memberikan efek buruk bagi tubuh kita, sehingga menyebabkan penurunan konsentrasi dan kehilangan kendali diri. Jauhkan dirimu dari minuman keras. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

4 tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1 RR.

0: Hutu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus, ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah, harus di-share nih.
1: Bentar, bentar, info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari teman aku.
1: Yah, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
1: Coba deh cari tahu dulu, jangan asal langsung percaya.
0: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh, kamu nuduh teman aku bohong ya?
1: Bukan gitu, Dek, gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
2: Jangan menyebarkan hoax, konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan perilaku hidup bersih.

0: Air sangat dibutuhkan makhluk hidup, khususnya manusia, demi kelangsungan hidupnya. Untuk minum, mandi, memasak, dan keperluan lainnya. Seperti pisau bermata dua, air juga dapat membawa malapetaka seperti banjir dan tanah longsor. Banyak peristiwa, hilangnya harta, rumah, terpisahnya anggota keluarga, bahkan sampai korban nyawa karena air. Langkah-langkah sederhana dapat dilakukan untuk meminimalisir banjir. Dengan tidak membuang sampah di saluran air dan sungai, membuat resapan air di halaman rumah kita, bergotong royong membersihkan sungai dari sampah, dan lain sebagainya. Air adalah sahabat, bukan musuh.
1: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Hello.

0: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi? Ini mungkin masih kotor apa yang kamu lihat nih? Kamu goblok cuma begini aja nggak bisa. Ngapain aja kamu nih?
1: Nina.
2: Ya Tante.
1: Sini. Kenapa Tante?
3: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
2: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
3: Emang marah karena apa?
2: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
3: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
2: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab, tuh. Udah ya, Tante, saya mau main lagi.
4: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

0: Ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Gagal lagi.
1: Belum bisa dapat pinjaman ya? Ya sudah, Pak. Kita usaha lain saja.
0: Susah, Bu. Zaman pandemi kayak gini, mau bisnis apa-apa susah. Udah dipecat, nganggur. Mau usaha apa lagi coba? Pengen nyerah aja rasanya, Bu.
1: Sabar, Pak. Seberat apapun, kita harus optimis dalam menghadapi masa depan. Ini, Pak. Putra kemarin tuh membantu ibu jualan beras lewat handphone.
0: Jualan lewat handphone? Memang bisa ya, Bu? Alhamdulillah, Bu. Sedikit demi sedikit, Bapak sudah ada pemasukan.
1: Iya, Pak.
0: Zaman sekarang jualan lewat handphone ada untungnya juga ya, Bu?
1: Syukurlah, Pak. Zaman sekarang sebenarnya jalan usaha makin banyak loh. Tinggal kita yang optimis untuk bangkit, Pak.
0: Bu, ini ada pembeli lagi nih. Bentar ya, Bapak chat dulu.
1: Iya, Pak.
2: Bangkit, hadapi semua persoalan yang ada. Kita bangsa yang tangguh.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: wa aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar.
1: Bismillah.

0: Seperti Rasul dan sahabat.
1: Pro 1.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

0: 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: cosa tú.
1: Canal informasi dan inspirasi.
0: Rosa tú.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: 1.
1: Channel informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

Iya, masih dari Jalan Ahmad Yani 64 Wamena. Popo pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 di salah-salah aktivitas yang Anda lakukan di kesempatan malam yang tak berbintang ini ya. Dan mudah-mudahan terhibur pendengar dengan pilihan lagu dan juga sumber informasi yang kami hadirkan di sepanjang malam hari ini bersama saya Bung Agus yang masih akan terus menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Timur ya. Oke. Kita nikmati kembali ada Jazz dengan Kasmaran.

0: kutu. Kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah. Harus di-share nih.
1: Bentar, bentar. Info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari teman aku.
1: Yah, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
1: Coba deh cari tahu dulu. Jangan asal langsung percaya.
0: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh. Kamu nuduh teman aku bohong ya?
1: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
2: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.

Dari Jalan Ahmad Yani 64 Wamena, Papua, pendengar Anda masih mendengarkan Pro 1 di sela-sela aktivitas Anda ya. Mudah-mudahan terhibur dengan musik-musik terbaik dan juga informasi-informasi menarik di sepanjang siang hari ini ya. Dan saya masih akan terus menemani Anda pendengar hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Timur. Okay, di lagu mendatang ada Jilan Band dengan Kisah Hidup. Kita nikmati langsung aja.

0: taekwondo. Tapi ayahnya nyuruh dia ikut biola. Sebaliknya, Sarah tak suka musik, disuruh mamanya les piano. Sedangkan aku sebenarnya ingin les nari, tapi orang tuaku menyuruhku les matematika. Kenapa? Kami tak diberi kebebasan memilih yang kami suka.
1: Dengarkan suara mereka. Jangan paksakan obsesi Anda pada anak. Biarkan anak-anak menjadi dirinya sendiri.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: edukasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
2: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
1: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
2: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan.
1: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
2: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
1: Nah iya, itu paham.
2: Ih, serem banget ya.
1: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan berbagai perubahan besar. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, membuat persaingan semakin luas dan menarik dengan total pertandingan yang lebih banyak dan durasi yang lebih panjang. Hey, bersiaplah. Edisi Piala Dunia FIFA 2026 dipastikan menjadi yang terbesar dalam sejarah. Berbeda formatnya, semakin meriah persaingannya, namun semangatnya tetap satu. Sepak bola untuk dunia.

0: Berhari-hari di depan anak kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Pro 1.

0: gue cupu.
1: Sudah pusala apa sama kam sampai setiap hari kam datang bicara zat terus.
0: Kau pusala itu karena kau cupu. Kau bikin malu tong ke sekolah. Dia mata itu dua bukan empat.
2: Sisio, masih kecil lagi sustilang macam di nini-nini. Makanya rawat mata itu baik-baik.
0: Ini masih SMP pakai kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.

0: Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
2: Ayo, udah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar keluar lagi.
1: Iya, ya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada. Ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
3: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
4: 4 tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di Qatar, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1 RRI.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Anak-anak, sekarang guru ingin tahu apa cita-cita kalian. Zura, nak, apa cita-cita kamu, nak?
2: Kalau Zura, cita-citanya ingin menjadi guru supaya anak-anak Indonesia semua pintar.
1: Bagus banget. Kalau Zahra, apa cita-citamu, sayang?
3: Kalau Zahra, cita-citanya ingin jadi dokter biar ayah dan ibu sehat terus dan anak-anak Indonesia sehat semua.
1: Oh, mulia sekali, nak, cita-citamu. Nah, sekarang kalau Ersa, cita-citanya apa, nak?
4: Aku mau jadi HP.
1: Loh, kok HP, sayang? Ada apa, sayang? Coba jelaskan pada Bu Guru.

0: main sendiri, belajar sendiri. Ayah juga kalau udah main HP, lupa sama segalanya.
1: Gitu sayang, sini ibu peluk. Halo orang tua cerdas, anak adalah anugerah terindah. Apalagi di masa pandemi, kehadiran orang tua sangat dibutuhkan oleh buah hati kita. Dampingi belajar mereka, buatlah mereka nyaman bersama kita.
0: Ayah, ibu, aku anakmu.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Magelang dan 96,8 FM Radio Gemilang.

Saudara pendengar bunda-bunda Anda, berada pukul 20 lebih 40 menit waktu Indonesia Timur. Dan di malam hari ini teman-teman Hiburan masih tetap hadir ya, untuk menemani ruang dengar Anda di minggu kali ini pendengar. Di hari ini, hari Minggu, di tanggal 14 Juni 2026. Kita kembali menikmati tempat-tempat hiburan untuk Anda hingga di pukul 21 waktu Indonesia. Itu nanti kita ikuti warta berita dari program 3 Pusat Pemberitaan RRI.

0: Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persahabatan antara negara.
1: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pintar-pintar cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Saudara pendengar, berapun Anda berada, selanjutnya kita akan ikuti warta berita dari program 3 Pusat Pemberitaan RRI Dinamika. Ya, warta berita dari program 3 di pukul 9 waktu Indonesia Timur.
1: Sekolah ini diperuntukkan bagi keluarga-keluarga yang belum beruntung, keluarga yang tidak mampu, keluarga yang secara sosial ekonomi berada di desil 1 atau desil 2.
2: Program MBG ini selain tadi mencapai tujuan Bapak Presiden untuk perbaikan gizi dari anak-anak Indonesia, ini juga menciptakan ekosistem supply chain yang baru.
3: Menteri Sosial Saifullah Yusuf menghadiri Sekolah Rakyat Menengah Pertama 3 Pekanbaru. Hasil survei Dewan Ekonomi Nasional mendapatkan bahwa program makan bergizi gratis menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Sejak kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax, masyarakat mengeluhkan antrean panjang pengisian BBM di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 14 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menghadiri Sekolah Rakyat Menengah Pertama 3 Pekanbaru. Ia menyebut bahwa program Sekolah Rakyat diperuntukkan khusus bagi keluarga kurang mampu. Selengkapnya, Santi Yunas dari RRI Pekanbaru melaporkan.
4: Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul menegaskan program Sekolah Rakyat diperuntukkan khusus bagi keluarga miskin dan rentan yang berada pada kelompok desil 1 dan desil 2. Penegasan tersebut disampaikan dalam pertemuan bersama calon siswa dan orang tua Sekolah Rakyat di Sentra Abiseka Pekanbaru pada Minggu siang. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Sosial berdialog langsung dengan calon siswa tingkat SMP serta orang tua mereka. Saat ini Provinsi Riau memiliki 2 sekolah rakyat yang telah beroperasi sejak Juli 2020.

0: keluarga-keluarga yang memenuhi kriteria yang bisa sekolah di sini. Sesuai arahan Presiden, penjangkauan tidak boleh ada suap-penyuap, tidak boleh ada bayar-membayar, tidak boleh ada titipan. Ya, menteri tidak boleh titip, gubernur tidak boleh titip, bupati wali kota tidak boleh titip. Yang boleh sekolah di sini adalah mereka yang memang memenuhi kriteria, dijangkau oleh petugas, kemudian diajak bicara orang tuanya. Kalau orang tuanya sudah setuju, maka akan ditetapkan oleh kepala daerah. Nah, setelah itu diteruskan ke kami untuk kita tetapkan secara resmi sebagai siswa sekolah rakyat.
1: Salah seorang orang tua siswa, Noni, mengaku merasakan langsung manfaat program sekolah rakyat bagi anaknya. Anak pertamanya telah menempuh pendidikan di sekolah rakyat selama hampir 1 tahun, sementara anak keduanya kini juga akan bergabung sebagai siswa baru. Ia menuturkan sejak bersekolah di sekolah rakyat, perkembangan anaknya terlihat sangat positif, baik dari segi akademik, kedisiplinan, maupun pembinaan keagamaan.
2: Perkembangan anaknya jauh ke lebih positif lagi, dan alhamdulillah juga karena saya sudah merasa manfaatnya untuk anak saya, dan sekarang adiknya pun saya masukkan juga sekolah di sini. Dan saya berharap mudah-mudahan anak kami bisa sukses dengan program Bapak Presiden kita.
1: Pemerintah berharap keberadaan sekolah rakyat dapat menjadi instrumen penting dalam memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui akses pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
3: Hasil survei Dewan Ekonomi Nasional mendapatkan bahwa program makan bergizi gratis atau MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM di sekitar lokasi SPPG. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
4: Kira penjelasan pertama adalah hasil survei yang dilakukan.
5: Dewan Ekonomi Nasional atau DEN melakukan survei dengan mengambil sampel secara acak di 800 titik satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG atau Dapur Makan Bergizi Gratis MBG yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Hasilnya program MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Rata-rata masing dapur MBG melibatkan 3 UMKM yang berada di sekitar dapur MBG. Selain itu, program MBG juga telah membuka lapangan kerja baru bagi warga sekitar. Sekretaris Den Septian Haryo Seto menjelaskan, hasil dari survei Den, program MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Rata-rata masing-masing dapur MBG melibatkan 3 UMKM yang berada di sekitar dapur MBG. Selain itu, program MBG telah membuka lapangan kerja baru bagi warga sekitar. Hal itu disampaikan oleh Sep dalam keterangan pers di Jakarta.
6: Membuktikan bahwa program MBG ini selain tadi mencapai tujuan Bapak Presiden untuk perbaikan gizi dari anak-anak Indonesia, ini juga menciptakan ekosistem supply chain yang baru. Nah, yang lebih menarik ada sekitar 64-65% sektor UMKM-nya ini berada di dalam satu kabupaten di mana SPPG itu berada. Jadi ini juga penting bahwa ini bukanlah supplier besar yang masuk, tapi UMKM-UMKM yang muncul itu memang UMKM yang ada di dalam kabupaten atau lokasi di mana SPPG tersebut berada. Yang ketiga, temuan kita adalah tenaga kerja itu hampir 99% memang dari warga sekitar.
5: Sementara itu, di kesempatan terpisah, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mendukung penuh program MBG. Menteri Bahlil mengatakan pernah mengalami busung lapar ketika masih kanak-kanak karena keterbatasan ekonomi. Oleh sebab itu, ia meminta MBG agar terus dilanjutkan.
7: MBG itu adalah bagus, tapi saya mau sampaikan bahwa jangan dipelintir. MBG itulah makanan bergizi. Program ini adalah kita program harus kita wujudkan. Sebagai mantan anak orang susah yang pernah busung lapar, saya katakan bahwa program makanan bergizi gratis inilah program mulia. Kalau ada kekurangan, ya sama-sama kita sempurnakan. Tidak usah kita saling menyalahkan.
5: Kendati demikian, dan mendorong ruang perbaikan khususnya dalam aspek dukungan permodalan bagi UMKM agar mampu meningkatkan kapasitas usaha dan memperluas variasi produk yang disuplai kepada SPPG. Dan menilai dampak ekonomi ditimbulkan oleh program MBG turut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sejak kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax pada 10 Juli yang lalu,

0: Masyarakat atau 10 Juni yang lalu, masyarakat mengeluhkan antrean panjang pengisian BBM di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli. Pemerintah menegaskan stok BBM aman sehingga masyarakat diimbau untuk tidak melakukan panic buying. Selengkapnya dilaporkan Indah Febrianti dari RRI Gunung Sitoli.
1: Lama-lama kesel juga ini. Antri di SPBU sejam lebih, harus antri berjam-jam deh.
2: Menyoroti antrian kendaraan yang tampak di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli beberapa hari ini, Sekda Kota Gunung Sitoli meminta masyarakat untuk tidak panik buying. Hal ini dikemukakannya pada saat dikonfirmasi RRI terkait serta antrian panjang di sejumlah SPBU. Andika mengatakan tidak ada kelangkaan BBM di Kota Gunung Sitoli. Betul memang Pertamax mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan, namun stok masih ada, demikian juga stok Pertalite dan BBM lainnya di sejumlah SPBU.
3: Kalau melihat kondisi untuk antri ya tidak mungkin, kita tidak pungkir ini hanya saja karena panik saja menyangka bahwa ini terjadi kenaikan Pertamax, mungkin mereka akan berpikir bahwa besok ini naik lagi. Oh, tidak, jadi artinya tidak perlu panik. Ketersediaan BBM di khusus di Kota Gunung Sitoli ini, harapan kita pemerintah kota meyakinkan bahwa ketersediaan BBM cukup.
2: Sementara itu, Aura, salah seorang warga, mengeluhkan antrian di SPBU yang mulai terjadi lagi di Kota Gunung Sitoli. Ia sendiri bingung ada apa, apakah ada krisis BBM atau seperti apa. Harapannya, kondisi bisa normal kembali, supaya dirinya tidak perlu mengantri lama untuk mengisi BBM di tangki motornya.
1: Duh, asli ya, lama-lama kesel juga ini. Antri di SPBU sejam lebih, nggak nyampe-nyampe juga. Kurang tahu kenapa, ada apa ya dengan SPBU. Lama-lama terganggu nih perjalanan kita, soalnya kita mau buru-buru untuk melakukan perjalanan, tetapi ya terganggu gara-gara harus antri berjam-jam di SPBU.
2: Saat ini sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli memang mulai dipadati masyarakat yang mengantri BBM. Antrian tampak mengular hingga ke badan jalan raya. Bahkan antrian sudah terlihat dari pagi hingga pada malam hari. Dari RRI Gunung Sitoli, Indah Febrianti Bolole, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi dari Tanah Suci, Jemaah Haji Indonesia asal Magelang Abdul Aziz melakukan mikat umroh sunnah di Bir Ali. Mikat adalah tempat jemaah haji untuk memulai niat haji atau umroh dan menggunakan baju ihram. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
5: Tempat di Tanah Suci Arab Saudi mengar bagi jemaah haji Indonesia, Bir Ali adalah salah satu tempat yang tidak asing. Asalnya jemaah haji asal Indonesia biasanya menggunakan tempat ini sebagai mikot. Mikot adalah tempat jemaah haji untuk memulai niat haji dan umroh dan menggunakan baju ihram, sehingga mulai dari tempat itu ia harus menghindari larangan dan pandangan dalam ibadah haji. Salah satu jemaah haji Indonesia asal Magelang Abdul Aziz melakukan mikot di Bir Ali. Berikut keterangan daripada Abdul Aziz.
6: Ya, saya kebetulan dari Madinah mau ke Mekah, sekaligus sebelum berangkat ke Mekah kita ambil mikot di Bir Ali ini, mikot untuk umroh.
5: Dan dengar masjid Bir Ali dibangun dengan das antena berbentuk segi empat menyerupai sebuah benteng. Bangunan utama masjid berada di tengah-tengah dikelilingi dengan koridor panjang. Koridor itu dihiasi dengan arched yang bagian sisi dalamnya berwarna merah-merahan, sedangkan di tembok luar bangunannya banyak didominasi oleh warna krem. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI Udara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita menuju ke Tanah Air, di mana sebanyak 1.660 jemaah haji yang tergabung dalam 4 kloter hari ini pulang ke Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sadatul Darain. Ain.
7: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat 1.660 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi. Mereka tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter asal debarkasi Banten, 2 kloter, debarkasi Jakarta Pondok Gede, 1 kloter, dan debarkasi Jakarta Bekasi yang juga 1 kloter. Diawali kepulangan jemaah haji asal Lampung, debarkasi Jakarta Pondok Gede, yang mendarat sebanyak 389 jiwa pada pukul 2.05 waktu Indonesia Barat dini hari menggunakan Saudi Airlines SP5460. Disusul sebanyak 441 jemaah haji yang mendarat pada pukul 17.15 petang tadi menggunakan Saudi Airlines SP5474. Kemudian sebanyak 389 jemaah haji asal Banten yang akan mendarat pada 19.45 waktu Indonesia Barat nanti malam menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7316. Salah satu jemaah haji asal Banten, Salswati bin Mujenah, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun senang dapat bertemu lagi dengan keluarga. Berikut adalah kutipan dari salah satu jemaah haji dari Banten.
8: Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan diarahkan oleh kami.
7: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai dari 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Report 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Banjarmasin, di mana fase pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin terus berjalan lancar. Kloter 8 yang membawa 360 jemaah dan petugas tiba dari King Abdul Aziz Jeddah melalui Bandara Internasional Syamsuddin Nur Banjarbaru. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin. Rizky.
9: Fase pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin terus berlangsung. Hingga hari ini, Minggu 14 Juni 2026, kelompok terbang atau kloter 8 tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nur Banjarbaru setelah menempuh perjalanan dari Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah di Arab Saudi. Pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 8408 mendarat sekitar pukul 14.20 WITA dengan membawa ratusan jemaah dan petugas haji yang berasal dari sejumlah daerah di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan Petugas Penyelenggaraan Ibadah Haji Embarkasi dan Debarkasi Banjarmasin, Rasid Lutfiana, menyampaikan kloter 8 Debarkasi Banjarmasin berjumlah 360 jemaah dan petugas haji. Mereka berasal dari Kota Banjarmasin, Kabupaten Barito Selatan, Barito Timur, Kapuas, Palangkaraya, dan Kota Waringin Timur. Berikut penuturannya untuk RRI.
10: Jumlah jemaah dan petugas yang pulang pada kloter 8 itu berjumlah 360. Dan sampai hari ini jumlah jemaah dan petugas yang sudah sampai ke debarkasi dari kloter 1 kloter 8 itu berjumlah 2.870 jemaah dan petugas. Dan untuk kloter 8 ini alhamdulillah itu lengkap, berangkat 360 dan pulang 360.
9: Setibanya di debarkasi, para jemaah langsung menjalani pemeriksaan kesehatan oleh Bidang Kesehatan PPH Debarkasi Banjarmasin. Pemeriksaan dilakukan meliputi pengecekan suhu tubuh dan pemantauan kondisi kesehatan untuk memastikan jemaah dapat melanjutkan perjalanan ke daerah masing-masing dengan aman. Pihak PPH menyebutkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan petugas kesehatan berjalan lancar. Sinergi antara instansi tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan seluruh jemaah mendapatkan pelayanan optimal setelah menyelesaikan rangkaian ibadah haji. Sebelum dipulangkan ke daerah masing-masing, para jemaah terlebih dahulu beristirahat di asrama haji. Mereka juga disuguhi makanan khas daerah berupa soto Banjar yang difasilitasi oleh pemerintah daerah sebagai bentuk penyambutan dan pelayanan kepada para tamu Allah yang baru kembali dari tanah suci. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
11: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 15 Juni 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di barat Bengkulu, Selat Makassar, Timur Filipina, dan di Samudra Pasifik Utara Papua yang menginduksi terbentuknya daerah pertemuan dan perlambatan angin atau konvergensi di Bengkulu, Sumatera Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Maluku Utara, dan di sekitar pusat pola siklonik. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Selat Makassar bagian selatan, di Laut Sabu, di Laut Timur, di Laut Flores, di Laut Banda, di Laut Seram, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, dan Maluku Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Palembang, Lampung, dan Bandung. Kemudian untuk potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Bengkulu, Jakarta, Serang, Semarang, Yogyakarta, dan sebagian besar Kalimantan. Serta terdapat potensi cerah berawan dan berawan tebal di Banda Aceh dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Kendari, Mamuju, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Manokwari, dan Merauke, serta potensi asap atau kabut terdapat di Mataram dan Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana PBB melaporkan bahwa jumlah serangan pemukim Israel di tepi barat telah melampaui 1.000 insiden sepanjang tahun ini. Serangan tersebut menyebabkan korban jiwa, luka-luka, serta kerusakan pada properti warga Palestina. Data tersebut disampaikan oleh kantor PBB untuk koordinasi urusan kemanusiaan pada Kamis 11 Juni 2026 kemarin. OCHA menyebut lebih dari 230 komunitas di seluruh tepi barat terdampak oleh serangan tersebut. Menurut lembaga itu, kekerasan pemukim terus meningkat dalam beberapa bulan terakhir dan berdampak luas terhadap kehidupan warga Palestina. Lembaga tersebut mencatat lebih dari 2.200 warga Palestina terpaksa mengungsi sepanjang tahun ini akibat kekerasan pemukim dan berbagai pembatasan akses. Kita beralih ke informasi olahraga. Usai finish di posisi 3 pada turnamen Piala AFF 2026, pelatih timnas U19 Nova Arianto akan melakukan evaluasi dan perbaikan dalam skuad untuk persiapan di turnamen berikutnya. Berikut laporan Raihan Putri dari RRI Medan.
1: Dan saya sangat bersyukur kita bisa ambil di sini dan setelah ini pastinya banyak evaluasi yang kita dapat.
2: Tim Garuda Muda Indonesia berhasil menutup turnamen Asian Football Federation AFF Under-19 2026 dengan meraih peringkat ketiga usai mengalahkan Kamboja 1-0 pada laga perebutan tempat ketiga. Pelatih Timnas Indonesia Under-19 Nova Arianto mengaku bersyukur atas pencapaian timnya yang berhasil finish di posisi ketiga. Menurutnya, sejak awal turnamen, tujuan utama tim adalah mengukur sejauh mana kualitas skuad Garuda Muda sekaligus melihat perkembangan para pemain dalam atmosfer kompetisi internasional. Nova menilai para pemain telah menunjukkan performa yang cukup baik sepanjang turnamen, mulai dari fase grup hingga babak semifinal. Ia mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu tampil maksimal dan menunjukkan perkembangan positif. Nova menambahkan, hasil dari Piala AFF Under-19 akan menjadi bahan evaluasi bagi tim pelatih sebelum menghadapi agenda yang lebih besar, termasuk kualifikasi Piala Asia U20. Menurut Nova, aspek fisik pemain masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu ditingkatkan.
1: Tapi memang sekali di awal tujuan kita mengikuti Piala AFF ini adalah bagaimana kita ingin melihat secara kualitas tim ini ada di mana. Dan saya sangat bersyukur kita bisa ambil di sini dan setelah ini pastinya banyak evaluasi yang kita dapat selama pertandingan. Yang pertama menuju ke kualifikasi, setelah ini kita akan melakukan evaluasi. Catatan besar kami adalah pemain untuk jam terbang pemain. Dan kedua juga masalah training camp, pastinya selain kita akan komunikasi dengan PSSI karena sekali masalah fisika menjadi menurut saya menjadi catatan yang sangat-sangat besar buat saya.
2: Sementara itu, pemain Timnas Indonesia Under-19 Irpani Siregar turut mengungkapkan rasa syukur atas kemenangan yang diraih timnya pada laga perebutan tempat ketiga. Irpani menambahkan, meski berhasil meraih peringkat ketiga, para pemain tetap akan melakukan evaluasi bersama.
3: Pertama-tama, kita semua pemain sangat bersyukur cuma hari ini. Jadi tidak perlu kita semua, tapi sekali lagi kita sangat bersyukur dengan hasil hari ini untuk depan. Dan kami selalu evaluasi untuk depan.
2: Sebelumnya, Australia keluar sebagai juara Piala AFF Under-19 2026 setelah mengalahkan Thailand 2-0 di laga final. Thailand menempati posisi kedua, sedangkan Indonesia mengakhiri turnamen di peringkat ketiga. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Saudara pendengar berapa Anda berada, itulah tadi warta berita yang telah kita ikut bersama ya dari program 3 Pusat Pemberitaan RRI. Dan kembali mendengarkan program 1 RRI Wamena dengan FM 97,1 MHz. Kita akan nikmati tembang-tembang hiburan untuk Anda ya di malam ini di jalur Ruang Rindu. Untuk Anda yang ingin merequest lagu hiburan, boleh di 0811 482 840.

0: Kamu tahu gak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, benar banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini? Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

menemani ruang dengar Anda di malam hari ini di jalur Ruang Rindu dari program 1 RRI Wamena. Tetap mendengarkan ya. Yang mendengarkan program 1 semoga tetap terhibur di jalur Ruang Rindu di malam ini. Kita kembali bersama tembangnya pendengar untuk menemani Anda.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

0: yang mana ya? Oh, skincare. 2 paket lagi kapan nyampe ya?
1: Halo Din, sepatu diskon nih, buy one get one loh, beli gak?
0: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
2: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

0: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Hah, kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
0: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih, Mbak?
2: Oh, no.
0: Jadi?
3: Woi, timpukin dia, woi.
1: Semuanya.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun woi.

Masih hadir mendengar dengan berbagai tembang hiburan untuk menemani ruang dengan Anda di malam hari ini ya, di program 1RRI Wamena. Tetap semangat ya untuk menjalani aktivitas Anda dan menikmati lagu-lagu hiburan yang sudah kami pilihkan. Di mana mendengar di pukul 23 waktu Indonesia Timur nanti kita akan masuk di jalur lagu-lagu etnik, berbagai informasi tentang lagu tentang etnik daerah, tentang informasi dari berbagai suku akan hadir untuk Anda.

0: John, angkat nih.
1: Oke.

0: Kita di mana, John?
1: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
0: Terus gimana ibu itu, John?
1: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi ibu kamu, John. Ibu kamu.
0: Hah?
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.

0: tunggu mas.
1: Paket yang mana ya? Oh, skincare. Dua paket lagi, kapan nyampe ya?
2: Halo Din, sepatu diskon nih, buy one get one loh, beli gak?
1: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
3: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

0: 01.
1: Channel informasi dan inspirasi.

0: 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
3: 3 weeks later.
2: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
4: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini? Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

0: 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Hah, kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
0: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih, Mbak?
2: Oh, no.
0: Jadi?
3: Woi, timpukin dia, woi.
1: Semuanya.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun, woi.

0: pausa tú.
1: Canal Informasi dan Inspirasi.
0: Rosa tú.
2: Misi paket.
3: Tunggu, Mas. Paket yang mana ya? Oh, skincare. Dua paket lagi, kapan nyampe ya?
4: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
3: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
5: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

0: 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.

0: bangun, bro.
1: Kita di mana, John?
0: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
1: Terus gimana ibu itu, John?
0: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

0: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Hah, kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
0: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih, Mbak?
2: Oh, no.
0: Jadi?
3: Woi, timpukin dia, woi.
1: Semuanya.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun, woi.

0: Kamu tahu gak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

0: Tunggu, Mas.
1: Paket yang mana ya? Oh, skincare. Dua paket lagi, kapan nyampe ya?
2: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
1: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
3: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.
4: Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, kita masih menikmati lagu-lagu etnik untuk menemani Anda ya. Sebuah tembang dengan judul Bengawan Solo dan juga Sewu Kuto yang akan kita nikmati di malam hari ini, sekaligus mengakhir perjumpaan kita di jalur lagu-lagu etnik. Selamat malam untuk Anda, selamat menikmati lagu etnik yang sudah kami pilihkan untuk Anda.

0: 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Saudara pendengar, kemanapun Anda berada di malam hari ini, sudah pukul 23.57 menit waktu Indonesia Timur. Dari program 1 RRI Wamena, kali ini kami akan sampaikan sebuah informasi untuk Anda di mana Piala Dunia untuk hari Senin, tanggal 15 Juni 2026, di pukul 2 waktu Indonesia Timur nanti Anda akan ikuti pertandingan antara Jerman dan Kuroko. Dan di pukul 5 waktu Indonesia Timur nanti, Belanda dengan Jepang. Anda boleh mengikutinya di program 3 di 88,3 MHz. Dan nanti di pukul 5 waktu Indonesia Timur, kami juga akan menyiarkan dari program 1 RRI Wamena FM 97,1 MHz. Pertandingan antara Belanda dan juga Jepang. Dan akhirnya pendengar, saya Tanti pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kami ucapkan selamat malam untuk Anda. Sampai jumpa.

Selamat malam saudara pendengar di seluruh persaraan Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berarlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran program 1 Radio Republik Indonesia Wamena untuk hari ini, hari Minggu, 14 Juli 2026. Sebelum berpisah mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Tanti Situmorang mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami mohon pamit, dan sesaat lagi RRI Wamen akan menghilang dari pendengaran Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa besok pagi, dan terimalah salam. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: paksa mendaftar daripada Polri.
1: Dalam Faksos tersebut, para taruni taruna Akpol membagikan bantuan sosial dan membaur bersama masyarakat lewat agenda sarapan bareng. AKP Suparno menambahkan bahwa kegiatan itu merupakan bekal berharga bagi para taruna selama masa basis pembelajaran mereka. Melalui rangkaian kegiatan itu, perayaan HUT Bhayangkari ke-80 di Kabupaten Sragen tidak sekedar menjadi seremonial belaka, melainkan potret nyata hadirnya polisi baik yang humanis, peduli dan siap turun langsung meringankan beban masyarakat. Dari Surakarta, Melati Isan melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudi Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

kamu mendengar istilah batasan ras sekat. Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandrasekhar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandrasekhar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandrasekhar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
1: Rumah adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
2: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Caldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi kelima tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
3: Apa potensi budayanya, yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam pengantisipasi bencana itu kita melakukan medianya, yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
4: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
5: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggung bencana.
6: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.

0: Banyak hal yang ditulis oleh Tan Malaka untuk mengingatkan masyarakat. Salah satunya adalah sebuah pernyataan yang begitu sederhana tapi menampar keras. Kalau semua tunduk tanpa tanya, untuk apa kita dikasih otak? Begitu tulisan Tan Malaka. Kalimat ini bukan sekedar tulisan biasa. Ini adalah kritik tentang bagaimana manusia perlahan kehilangan keberanian untuk berpikir. Tan Malaka melihat betapa mudahnya seseorang tunduk, mengikuti tanpa memahami, patuh tanpa bertanya. Padahal, akal diberikan bukan untuk diam, bukan untuk sekedar menerima, tapi untuk menguji, mempertanyakan, dan mencari kebenaran. Karena saat manusia berhenti berpikir, disitulah ia mulai kehilangan dirinya sendiri. Dan tanpa sadar, ia berubah menjadi sesuatu yang hanya bergerak, tanpa arah, tanpa makna. Maka pesan ini tetap relevan sampai hari ini. Jadilah manusia yang berpikir, bukan sekedar robot yang tunduk buta.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, pukul 7:41 menit waktu Indonesia Timur, kami menyapa Anda untuk pagi hari ini dari Pro 1 RRI Wamena yang mengudara dari Jalan Ahmad Yani nomor 64 Wamena, Papua. Dan juga pendengar dimanapun Anda berada, ya, tadi pagi Anda sudah menyaksikan pertandingan Belanda versus Jepang di Piala Dunia 2026. Dan ini kami siarkan tadi pagi ya, dari jam 5 pagi sampai jam 7. Dan kami informasikan bahwa nanti juga di pukul 23 waktu Indonesia Barat ya, ini nanti akan ada pertandingan Spanyol versus Tanjung ya, tentunya di Piala Dunia 2026. Pokoknya untuk Anda yang ingin terus mengupdate informasi terbaru melalui tentang ya Piala Dunia 2026, boleh mendengarkan siaran kami dari program 1 Radio Republik Indonesia Wamena.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama rekan kami dari BMKG untuk informasikan perkiraan cuaca Provinsi Papua Pegunungan, dan kita sudah bergabung bersama rekan kita dari BMKG. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Ya, rekan Sulis, silakan laporannya.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar setia RRI Wamena. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca Provinsi Papua Pegunungan yang berlaku pagi ini mulai pukul 9 waktu Indonesia Timur hingga 24 jam ke depan. Pertama-tama, untuk daerah Wamena Kota, diperkirakan akan cerah berawan pada pagi hari, berawan pada siang hingga malam hari, dilanjutkan dengan kabut atau asap pada dini hari dengan suhu 13 hingga 27 derajat Celcius, angin berhembus dari barat daya hingga timur dengan kecepatan 0 sampai 7 km per jam dan kelembapan 58 hingga 93%. Untuk daerah Jayawijaya, diperkirakan akan berawan pada pagi hari, hujan ringan pada siang hari, lalu udara kabur pada malam hari, dan kabut atau asap pada dini hari dengan suhu 11 hingga 27 derajat Celcius, angin berhembus dari selatan hingga timur dengan kecepatan 0 sampai 6 km per jam dan kelembapan 51 hingga 100%. Untuk daerah Lanijaya, diperkirakan akan berawan pada pagi hari, hujan ringan pada siang hari, udara kabur pada malam hari, lalu kabut atau asap pada dini hari dengan suhu 11 hingga 26 derajat Celcius, angin berhembus dari barat daya hingga timur laut dengan kecepatan 0 sampai 9 km per jam dan kelembapan 43 hingga 100%. Untuk daerah Tolikara, berawan pada pagi hari, hujan ringan pada siang hingga malam hari, lalu kabut atau asap pada dini hari dengan suhu 13 hingga 29 derajat Celcius, angin berhembus dari selatan hingga tenggara dengan kecepatan 0 sampai 8 km per jam dan kelembapan 53 hingga 100%. Untuk daerah Yahukimo, diperkirakan akan berawan pada pagi hari, hujan ringan pada siang hingga malam hari, lalu kabut atau asap pada dini hari dengan suhu 13 hingga 29 derajat Celcius, angin berhembus dari selatan hingga utara dengan kecepatan 1 sampai 6 km per jam dan kelembapan 48 hingga 100%. Untuk daerah Yalimo, diperkirakan akan berawan pada pagi hari, hujan ringan pada siang hingga malam hari, lalu kabut atau asap pada dini hari dengan suhu 13 hingga 30 derajat Celcius, angin berhembus dari selatan hingga tenggara dengan kecepatan 1 sampai 6 km per jam dan kelembapan 58 hingga 100%. Untuk daerah Mamberamo Tengah, diperkirakan akan berawan pada pagi hari, hujan ringan pada siang hingga malam hari, lalu kabut atau asap pada dini hari dengan suhu 13 hingga 30 derajat Celcius, angin berhembus dari barat hingga selatan dengan kecepatan 1 sampai 8 km per jam dan kelembapan 56 hingga 100%. Untuk daerah Duga, diperkirakan akan berawan tebal pada pagi hari, hujan ringan pada siang hingga malam hari, lalu kabut atau asap pada dini hari. Dengan suhu 11 hingga 28 derajat Celcius, angin berhembus dari selatan dengan kecepatan 1 sampai 7 km per jam dan kelembapan 47 hingga 100%. Untuk daerah Pegunungan Bintang, diperkirakan akan berawan pada pagi hari, hujan ringan berlanjut dari siang, malam hingga dini hari dengan suhu 13 hingga 29 derajat Celcius, angin berhembus dari selatan hingga utara dengan kecepatan 1 sampai 9 km per jam dan kelembapan 54 hingga 100%. Peringatan dini disampaikan untuk wilayah dengan potensi hujan intensitas sedang hingga lebat pada daerah Pegunungan Bintang. Dihimbau kepada masyarakat agar tetap tenang, waspada, selalu berhati-hati dalam melakukan aktivitas di luar rumah, dan selalu memperbaharui informasi cuaca melalui RRI Prosumena maupun media sosial milik BMKG @BMKGWamena. Demikian perkiraan cuaca hari ini. Selamat beraktivitas. Kami kembalikan ke studio.
0: Terima kasih rekan Sulis untuk laporannya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali. Iya, pendengar dimanapun Anda berada, itu dia laporan perkiraan cuaca Provinsi Papua Pegunungan untuk hari ini edisi Senin tanggal 15 Juni 2026 hingga Selasa 16 Juni 2026. Jangan lupa untuk terus mengupdate informasi tentang perkiraan cuaca Provinsi Papua Pegunungan yang tentunya hari Senin sampai Jumat kita akan bergabung bersama rekan kita dari BMKG, dan tentunya untuk hari Sabtu dan Minggu disiarkan dari Pro 1 RRI Wamena. Nah, untuk Anda yang masih mendengarkan siaran kami pagi hari ini, kami juga informasikan bahwa untuk jadwal pertandingan Piala Dunia 2026 kami akan terus mengupdate ke Anda ya melalui siaran kami dari Pro 1 RRI Wamena. Dan jangan lupa nanti pendengar untuk hari ini, hari Senin ya, di pukul 23 waktu Indonesia Timur ya, jadi untuk bagian timur di jam 1 pagi yang akan main adalah Spanyol versus Tanjung, dan tentunya ini dari Stadion Atlanta ya. Jadi untuk Anda tetap stay terus di Pro 1 RRI Wamena.

0: Buang di mana plastik ini? Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
1: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
0: Jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
1: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Jualan kalau rame gini ya seneng aku. Ayo, ayo, yang mau makan, minum, silakan, silakan.
3: Aduh, ayo, ayo. Ba, ba, ba, ba, ba. Jualan kok di trotoar?
2: Apa?
3: Lah ini kan untuk pejalan kaki toh, Mbak.
2: Ya enggak apa-apa.
3: Apa enggak ada tempat lain, Mbak?
2: Mulai zaman dulu jualannya di pinggir jalan, Dok. Masa disuruh jualan di tengah jalan?
3: Enggak gitu toh, Mbak. Jualan itu kan ada tempat khusus. Ya enggak di trotoar gini juga, Mbak.
2: Lah, emang yang punya jalan itu kamu?
3: Kalau di sini tuh berbahaya, Mbak, dan juga ini tempat jalannya orang.

menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.
2: Halo. Halo.

0: 97.1 dari Wamena. Selamat pagi untuk Anda, selamat beraktivitas untuk hari ini. Dan ya, tentunya masih menemani Anda dari Pro 1 RRI Wamena yang mengudara dari Jalan Nematiani nomor 64 Wamena, Papua. Gimana sih kabar Anda untuk hari ini? Buat Anda yang baru mendengarkan siaran kami ya, semoga semuanya selalu sehat. Dan jangan lupa ya untuk tetap semangat menjalankan hari-hari Anda di hari yang pertama ini, di hari Senin ya. Biasanya kalau hari Senin itu semangatnya masih full, semangat 45 ya. Seperti Anda yang mungkin hari ini udah pada di kantor ya. Jadi walaupun dinginnya Wamena pagi ini memang dingin sekali ya, tapi karena harus bekerja juga ya, jadi tanggung jawab, jadi mau tidak mau ya pagi ini sudah harus standby di kantor gitu ya. Pokoknya jangan malas-malasan, mau hari apapun itu harus tetap semangat. Dan kami juga informasikan untuk Anda bahwa yang ingin terus mengupdate informasi, boleh Anda bisa mengunjungi portal resmi kami di www.rri.co.id atau bisa juga mengunjungi aplikasi kami di RRI Digital.
1: 4 tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1 RRI.

0: skincare. Dua paket lagi kapan nyampe ya?
1: Halo Din, sepatu diskon nih, buy one get one loh, beli gak?
0: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
2: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

0: nedir apa anki?
1: Harddisk ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3, langsung dikirim ke alamat email yang ada.

Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

97,1 Pro 1 RRI Wamena. Dan pagi hari ini pendengar, kami akan mengajak Anda ya untuk mengikuti program Halo RRI untuk edisi hari Senin tanggal 15 Juni 2026. Ya pendengar setia Pro 1 RRI Wamena, jadi salah satu hal yang penting dalam pembangunan daerah adalah evaluasi terhadap program dan pelayanan yang telah berjalan. Nah, lebih terkhususnya di Kabupaten Jayawijaya, mungkin ada beberapa sektor yang dapat menjadi perhatian bersama, antara lain pembangunan infrastruktur,